0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: 105,4 Pro 2 RR Singa Raja Pro 2 FM motor baik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi. Ya, kita masuk di Spad ya. Dan kita bakal ngajak ngobrol soal mitigasi bencana dan ini pas banget yang datang dari PMI Teman Pro 2. Dan topiknya kali ini tentang kesiapsiagaan relawan muda Palemera Indonesia untuk penanggulangan bencana. Seperti apa sih PMI ini untuk menanggulangi bencana gitu ya. Karena kita udah tahu, kita sering bahas juga PMI itu sebagai negara terdepan kalau udah ada bencana guys, sebagai masuk lah ya, kemudian juga membantu masyarakat juga turun ke lapangan langsung tempat bencana. So banyak banget perannya. Dan seperti apa dari sisi Palemera remajanya atau mungkin juga dari relawan yang anak muda gitu untuk menanggulangi bencana. Langsung aja ini dia, ada kakak Ketut Aprilia Sinta Dewi dan juga ada Koma Enda Putri Ningsih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pas banget ya kalian itu di saat ini ya, kita udah lewat musim penghujan sebenarnya ya. Tapi kan namanya bencana itu terjadi kapanpun dan dimanapun. Jadi PMI ini selalu siap gitu ya.
1: Ya, selalu siaga.
0: Sekarang juga lagi siaga nih.
1: Iya. Masa-masanya sih. Setiap hari sih kita.
0: Setiap hari.
1: Enggak
0: ada libur.
1: Enggak ada.
2: 24/7 kita siaga.
0: 24/7 AC.
1: Jadi bisa dihubungi kapan aja Kak. Ada kok nomornya nanti.
0: Oke. Nanti kita bahas nomor-nomornya ya. Tapi kita mau nanya dulu nih, gimana sih sebenarnya anak muda? Kan anak muda ini kan banyak banget yang ikut PMI gitu kan. Tapi kalian itu dasarnya memang suka gitu sama lingkungan, suka peduli dengan sosial, atau mungkin juga dasar kalian itu gimana sih kok bisa kalian itu ikut ke PMI gitu? Karena kan anak muda banyak banget, banyak yang pingin hobi inilah hobi itu, tapi kalian itu sosial banget gitu kayaknya hidupnya gitu ya.
1: Dari siapa dulu?
0: Boleh, April boleh, okay. Kak Enda juga boleh.
1: Jadi alasan ya berarti ya, alasan ikut PMI ya. Dari aku sendiri sih ngelihat yang pertama sih ya jujur ya, ngelihat waktu orang tua. Soalnya orang tua saya juga ada yang terjun di PMI, jadi kan keseharian saya juga melihat beliau gitu. Jadinya muncullah rasa ingin tahu dan juga rasa ingin menolong lah kayak gitu Kak. Jadi itu sih yang memfaktori saya ikut PMI.
0: Oke.
1: Dari rasa ingin tahu dan juga rasa ingin membantu sesama kayak gitu Kak.
0: Oke, ingin membantu sama dia. Iya. Karena ada juga anggota keluarga kamu ya, termasuk juga ya kamu itu ikut di PMI gitu ya. Jadi ngelihat sosok ayah juga, sekaligus juga ngelihat kamu tuh suka sama dunia sosial.
1: Iya.
0: Kalau Kak Enda gimana?
2: Kalau aku sebenarnya banyak nih yang nanya Kak. Kak, kalau join PMI atau relawan tuh dapat uang enggak sih gitu. Terus bakal ganggu kegiatan kita gitu. Sebenarnya enggak, teman-teman. Karena relawan itu fleksibel, namanya juga relawan kan, pasti suka rela gitu. Dan kalau soal dapat uang atau bayar itu sebenarnya enggak gitu.
0: Enggak sama sekali.
2: Enggak sama sekali. Ya, jadi kita ikut relawan tuh emang bener-bener panggilan dari hati gitu.
0: Yeah.
2: Dari hati, tanpa ada paksaan dari apapun dan dari siapapun sebenarnya. Okay. Jadi benar-benar panggilan dari hati gitu, untuk membantu sesama.
0: Benar banget sih nomor 2, kebanyakan teman-teman PMI itu adalah benar-benar hati nurani mereka itu memang untuk sosial gitu ya. So bagaimana peran mereka yang berdasarkan hati nurani ini untuk menanggulangi bencana, kita tanya nanti nomor 2. Jadi tetap di Spada.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
2: Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
7: Dan dong game. Dan dong.

0: waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja.
1: Nomor berdua masih bersama Kak Abril dan juga Kak Endang ya di Spad ya, dan kita masih ngobrolin soal gimana sih PMI itu untuk menanggulangi bencana. Nah, kita tanya pengalamannya dulu, gimana sih Kak Abril sama Kak Endang ini dalam menghadapi bencana gitu ya. Pengalaman kalian selama ikut PMI gimana nih untuk menangani bencana?
2: Oke, untuk aku sendiri pernah sih beberapa kali ikut dalam kegiatan penanggulangan bencana. Kalau dari aku sendiri mau menceritakan sedikit ya Kak, mengenai kegiatan aku waktu itu tentang penyaluran distribusi air. Distribusi air sih, penyaluran distribusi air itu ya dua kata lah ya. Distribusi air itu waktu itu sempat ikut di desa apa ya namanya tuh ya, sebelah timur tuh Les ya.
1: Di daerah Les.
2: Tejekule okay. Ya, Tejekule. Daerah Tejekule itu kita ada program yaitu penyaluran distribusi air dari PMI itu, tujuannya itu untuk membantu masyarakat di daerah pelosok yang krisis air kayak gitu Kak. Jadi airnya itu dari kita ambil dari PDAM di Buleleng gitu. Udah kerjasama juga sih sama institusi di sana. Terus nanti airnya kita bawa menggunakan mobil tangki ke desa yang bermasalah atau berdampak krisis air kayak gitu Kak.
1: Oke, okay, berarti kamu mensuplai gitu ya,
2: istilahnya.
1: Mensuplai dari kota akhirnya bawa ke desa Les gitu. Yeah. Ya. Itu air.
2: Iya, air murni, air bersih lah.
1: Air bersih.
2: Iya, air yang dari PDAM sih disediain.
1: Gitu. Oke, okay. Berarti pada saat itu macet ya airnya di sana, atau karena bencana atau apa tuh?
2: Ada gini sih Kak, waktu itu ada masalah pipanya bocor gitu. Jadi pipa di sana bermasalah, jadi kan mereka krisis air bersih gitu. Jadi gimana ya solusinya biar mereka tetap dapat gitu air bersih, biar juga kondisi mereka juga, kesehatan mereka juga terjaga kan Kak ya. Jadi itu dah kita bekerja sama dengan pemerintah yang di sana, maksudnya kayak perbekel kayak gitu Kak ya. Pokoknya pengurus-pengurus desa di sana kita kerjasama untuk mengadakan pendistribusian air bersih kayak gitu sih.
1: Oke, okay. Kalau Kak Endang sendiri dalam menghadapi bencana pernah melakukan apa?
3: Kalau aku sendiri belum pernah terjun langsung ya Kak, karena aku kan masih remaja, masih SMA. Jadi anak SMA tuh belum bisa terjun langsung ke bencana gitu. Tapi kita tuh punya peran di sekolah untuk mengedukasi teman-teman di sekolah. Nah, kita tuh punya namanya program SPAB.
1: SPAB
3: itu adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana. Jadi tugas kita itu adalah gimana sih agar teman-teman kita, teman-teman sebaya kita itu tahu cara mengantisipasi bencana atau tahu cara menanggapi bencana.
1: Biasanya edukasinya itu lebih ke bencana apa atau semua bencana diajarin?
3: Lebih ke banjir kayak gitu,
1: banjir.
3: Gempa bumi. Dan kita tuh setiap tahun tuh ada program simulasi Kak, simulasi saat terjadinya bencana gitu. Jadi ya benar-benar simulasi gimana kalau ada bencana gempa gitu di sekolah gitu.
1: Tiba-tiba kabur gitu.
3: Nanti ada jalur evakuasinya. Jadi kita juga punya tugas buat bikin peta di sekolah dan jalur evakuasinya gitu.
1: Oke, berarti itu simulasinya setiap tahun biasanya kalau
3: iya,
1: di sekolah gitu ya?
3: Iya, setiap tahun sekali.
1: Setiap tahun iya, sekali?
3: Iya.
1: Oke, 2026 sudah?
3: Oh, belum.
1: Belum, berarti bakal ada juga di tahun 2026 ya. Jadi teman-teman radio-nya buat kamu yang di sekolah itu yang pastinya dari PMI sendiri belum mengizinkan ya untuk bisa turun ya untuk PMR untuk menanggulangi bencana secara langsung, tapi secara edukasi sudah. Tapi kalau untuk PMI seperti Kak Aprilia ini sudah boleh untuk turun langsung untuk memberikan bantuan ke daerah bencana teman-teman radio.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja.
1: Selamat Pro 2, masih bersama kalian dan juga April ya, dan membahas tentang mereka itu dari PMI yang selalu tanggap dengan bencana dan siap dalam penanggulangan bencana. Yang jadi pertanyaan juga, gimana sih kalian itu ya, otomatis kan karena remaja kalian membagi waktu organisasi dengan kegiatan kalian di sekolah lah, di kampus lah, atau mungkin juga yang lainnya gitu, karena kalian juga punya kehidupan secara pribadi kan. Gimana cara ngaturnya?
2: Ngatur waktu ya.
1: Ngatur waktunya.
2: Seperti yang tadi dibilang kan, relawan itu tidak diikat kak ya, tidak diikat apapun. Jadi sebenarnya di relawan tuh fleksibel kak. Jadi kalau kita free dan ada kegiatan silakan datang, dan kalau misal kita punya kesibukan lain dan itu sangat penting buat kita, silakan ikuti dulu kegiatan kita. Gitu.
1: Jadi tidak terikat ya.
2: Tidak terikat.
1: Istilahnya tanpa paksaan dan tidak ada pernah istilahnya mengharuskan gitu.
2: Nggak
1: ya.
2: Ada.
1: Oke, okay, makanya jadinya fleksibel.
2: Iya, gitu. Fleksibel banget.
1: Tapi kalau dari Kainang sendiri selalu menyempatkan atau bagaimana sebenarnya?
2: Iya, selalu diusahakan sebenarnya kak. Gitu. Karena kan saya masih sekolah juga, jadi pasti prioritas saya itu sekolah dulu. Nah, kalau udah pulang sekolah, kalau misalnya saya free, silakan ikut kegiatannya.
1: Gitu. Pasti menyempatkan soalnya.
2: Iya, tetap diusahakan.
1: Oke, okay. Apakah Aprilia juga gitu?
3: Iya, sama dong kak. Karena aku juga masih mahasiswa gitu. Jadi sesuai juga dengan katanya Kak Endang kayak gitu, karena kita masih terikat pendidikan, jadi kita masih fokus ke pendidikan dulu. Soalnya kan juga dilihat dari sumber daya di SDM itu, SDM di PMI itu banyak kak ya. Jadi kita itu bisalah membagi kayak tim gitu loh kak, membagi tenaga kerja di PMI kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita masih ada kesibukan, mungkin bukan mungkin sih, emang nanti ada dari pihak teman-teman PMI yang membacking kayak gitu kak. Gitu. Jadi kita kerja sama aja sih.
2: Gantian ya.
3: Iya gantian.
1: Berarti kerja sama. Berarti istilahnya secara jadwal misalnya kayak gitu untuk ke tempat bencana itu nggak ada ya?
3: Nggak ada sih untuk spesifiknya. Cuman udah dibagi sih orang-orangnya gitu. Maksudnya kadang kalau kita misalkan udah free, kita bisa ikut kok gitu, join kayak gitu.
1: Enggak, tanpa harus mengikuti si jadwal itu?
3: Iya, tanpa. Bisa.
1: Oh gitu, jadi istilahnya kalau kita ngomong relawannya ya, relawannya itu berarti se-fleksibel itu. Walaupun udah dibagi waktunya, udah dibagi secara kelompoknya, tapi tentu kalau misalnya kamu free, kamu datang.
2: Iya, kalau ada kesibukan silakan gini dulu, pergi dulu.
1: Walaupun lagi posisinya lagi piket gitu, boleh ditinggal. Oke, okay, berarti se-fleksibel itu sebenarnya teman berdua ya. Jadi buat kamu yang punya jiwa sosial tinggi kayak mereka berdua nih, bisa terus habis itu kalau kamu tuh juga pengen menolong sesama, bisa banget ikut PMI sebenarnya. Ya. Dan itu tidak terikat guys. Jadi buat kamu yang suka kemudian tapi tidak terikat karena kesibukan kerja, tapi kamu suka menolong sesama, bisa ikut PMI yang pastinya ya. Itu sangat luar biasa banget. Jadi kamu itu secara hati nuraninya tersampaikan di PMI gitu guys. Karena mereka walaupun mereka sibuk sekolah, sibuk kuliah, tapi mereka menyempatkan diri tetap untuk bisa menolong sesama. Tapi yang jadi pertanyaan juga, apa sih yang bikin istilahnya kayak apa ya, kamu tuh benar-benar mau gitu kan ya, karena sekarang kalau misalnya kita ngeliat bencana gitu, otomatis kan anak muda punya dengan sekian banyak kegiatannya, tapi kalian itu memilih untuk membantu sesama. Jadi istilahnya kayak pemikiran anak muda itu jomplang banget gitu.
2: Sebenarnya saya juga bingung kak, kenapa saya mau gitu, saya juga bingung, tapi karena emang dari keinginan saya sendiri gitu, pengen membantu, jadi ya langsung aja bantu gitu.
1: Langsung aja bantu ya. Jadi nggak ada no comment, sudah jalan aja gitu ya.
2: Kalau spesifiknya sih nggak tahu alasannya kenapa ya.
1: Secara spesifik.
2: Iya. Okay.
1: Atau mungkin ada yang diincar mungkin.
2: Okay. Oh, ada apa sih.
1: Kebencanaan nggak mungkin ada yang diincar dong ya, kecuali menolong gitu kan. Tapi ya secara juga memang kayak gitu. Selalu kenal teman-teman PMI itu dengan ketulusan hati mereka itu mau bantu sesama guys. Luar biasa, makanya selalu salut dan selalu juga apa ya, bisa dibilang acungin jempol banyak deh buat buat teman-teman PMI, saking setulus itu untuk membantu sesama sebenarnya. Tapi secara kalian persiapannya itu dari untuk diri sendiri. So apa yang kalian lakukan dari diri sendiri nih sebelum kalian terjun gitu?
3: Kalau dari diri sendiri sih dari PMI itu banyak menyediakan pelatihan kak ya. Mm-hmm. Jadi kita itu bisa dari pelatihan itu kita bisa belajar untuk bagaimana sih caranya mitigasi bencana yang baik dan benar kayak gitu kak. Mm-hmm. Di PMI itu bakal diajarin kok kak, mulai dari PMR, PMR Madya apa namanya, Mula, Madya dan Wira kayak gitu. Di sana ada mereka ada tingkatannya. Jadi nanti mereka akan diberikan pelatihan tentang bagaimana sih caranya menolong orang, terus mitigasi bencana, terus nanti ada juga materi-materi banyak kayak donor darah juga ada kayak gitu sih kak, melalui pelatihan. Dan juga nanti mereka juga bisa mengembangkan hasil dari pelatihan itu sendiri kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti dibekali kalian dengan ya, pelatihan.
2: Ilmu, ya. Selain ilmu juga kita pasti dilengkapi dengan fasilitas yang memadai sih kak.
1: Fasilitas apa yang kalian dapat sebagai relawan?
2: Alat pelindung diri pasti kita dapat.
1: APD.
2: Gitu.
1: Oke, okay. APD ya istilah yang pertama. Tapi kayak tas bencana atau mungkin juga yang lainnya itu kalian siapin sendiri atau itu dapat dari PMI?
3: Dapat sih, disediain di markas.
1: Oke, okay, di markas gitu ya dikasih. Tapi kalau untuk kalian sendiri istilahnya di luar PMI, kalian terus sebagai relawan gitu kan, otomatis punya fisik yang baik, harus punya juga perlengkapan yang baik juga, kemudian juga bekal ilmu tadi sudah difasilitasi juga sama PMI gitu. Dari kalian sendiri gimana sih kalian itu siap gitu untuk menghadapi bencana secara pribadi gitu atau personalnya gitu ya?
2: Oke, karena kita udah dapat pelatihan ya kak ya. Mm-mm. Jadi di pelatihan tuh kita benar-benar dilatih gimana kita tuh siap jika tiba-tiba itu ada bencana. Jadi kita tuh maupun di mana kalau kita udah siap, pasti kalau tiba-tiba dipanggil, kalau emang kita free, pasti langsung siap karena udah dapat pelatihannya.
1: Oke. Okay.
2: Dan juga kita tuh sebenarnya udah dilatih secara mental kak di pelatihan yang diadakan oleh PMI. Jadi udah siap mental deh, gitu.
1: Berarti apa ya, berat juga kayak pelatihannya ya?
2: Cukup berat. Dibilang berat sih enggak kayak.
3: Ya. Lebih ke gini sih. Lebih ke
2: siap nanti.
3: Siap enggaknya gitu.
1: Sampai mental kalian juga diasah juga ya.
3: Pelatihan kita tuh namanya diklat kak. Jadi pendidikan dan latihan kayak gitu. Jadi sesuailah namanya.
1: Iya. Iya juga sih. Iya namanya juga diklat gitu. Iya diklat. Jadi kesiapannya udah teruji lah sama berdua ya. Jadi ya tinggal mentalnya lebih diasah lagi ya untuk itu, dan kesiapan waktunya pastinya. Walaupun mereka itu tidak terikat dan juga tidak harus datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan teman berdua, karena mereka juga punya kesibukan yang namanya relawan ya. Lain bedanya sama staff aslinya gitu ya. Staff khususnya gitu ya. Kalau relawan itu lebih berpikir mereka gimana caranya untuk mengatur waktu gitu guys. Sisanya mereka sudah dibekali dengan perlengkapan, dibekali juga dengan ilmu, jadinya mereka kan siap terjun langsung gitu ya. Nah, jadi apa ya, luar biasa banget sih teman-teman PM ini bisa menyisakan waktu mereka untuk bisa datang ke tempat bencana, kemudian datang juga untuk langsung menolong gitu ya. Tapi kalau di sini ngelihatnya tugas kalian itu lebih banyak ke distribusi berarti, atau mungkin juga pemasok ini ya,
3: air.
1: Ya. Pengalaman secara pengalaman pengalaman kalian itu baru di air gitu.
3: Iya.
1: Cocok kerja di air kayaknya. Gak gitu juga sih. Itu maksudnya itu lebih ke air jadi ya. Belum sampai ke untuk ini mungkin barang gitu, karena PMI biasanya seperti itu.
3: Ada juga sih kak, kalau dari
1: logistik
3: saya sih
1: ya, namanya
3: ya. Logistik sama pergudangan sih biasanya dia gitu, ngatur-ngatur barang-barang, penyediaan barang di markas atau juga nanti penyediaan barang-barang di tempat bencana. Itu kita belajar juga kak gitu. Jadi kayak ada sih juga waktu ini ingat saya itu kita dapat materi tentang pembagian logistik kayak gitu kak, di diklat gitu.
1: Pembagian logistik katanya dibungkus-bungkus jadi satu gitu ya.
3: Udah ada disiapkan juga gitu kan. Misalkan kalau misalkan ada bencana itu kan kita harus pintar-pintar nih untuk memanajemen logistik yang ada kayak gitu. Kita juga dilatih kayak gitu. Ada
1: Okay, sekian banyak sumbangan itu dikelola gitu ya. Dan itu biasanya PMI yang megang ya?
3: Ada sih kalau bagian PMI ada juga.
1: Oh, bagian. Tapi kan biasanya itu langsung dari PMI juga ada gitu ya.
3: Ada juga.
1: Selain dari masyarakat atau ya semacam donasi gitu ya.
3: Ada.
1: Oke, berarti manajemen itu susah loh guys, itu ribuan loh ya. Lo apalagi harus kerjasama dan nyari cara bagaimana caranya untuk bisa ya dapat air lah,
3: yeah.
1: Kemudian apa yang dibutuhkan. Tapi biasanya nanya dulu nggak sih ke masyarakat dibutuhkan apa?
3: Iya, ditanyain juga sih kak harusnya.
1: Kebanyakan apa yang diminta?
3: Pas bencana nih, kayak misalkan makanan sih kak yang paling krisis gitu kan, makanan, terus juga pakaian kayak gitu kak, pakaian, terus ada juga kayak selimut kayak gitu kan. Kalau bencana tuh kan kita apa ya, biar kedinginan lah istilahnya ya, kayak gitu sih. Kayak alat-alat mandi, MCK kayak gitu tuh krisis sih biasanya.
1: Oke, berarti sekrisis itu nomor 2. Tapi memang apa ya, memang udah disiapin lah gitu ya. Tapi secara donasi nomor 2, ada juga yang donasi langsung dari PMI, ada juga dari masyarakat, dan itu dikumpulin dan di apa ya, bisa dibilang di manajemen lah ya, di manage dengan baik oleh PMI, akhirnya bisa menjadi satu package gitu. Biasanya paket-paket gitu ya, nggak pernah jor-joran gitu ya biasanya.
3: Oh,
1: ya kayak makanan gitu, ini dikumpulin misalnya instan itu baru dibagikan ke masyarakat gitu ya. Oke, berarti
3: biar lebih gampang lah kak.
1: Benar-benar. Jadi seperti itu, udah di klat tadi sudah diajarin kayak gitu.
3: Udah.
1: Ya? Tapi tergantung pada donasinya juga enggak sih?
3: Ya bisa sih juga kayak gitu kak, tergantung donasi yang ada gitu. Tapi yang kita maksimalkan itu sih yang pertama dari segi makanan sih kak ya, karena itu sangat rawan, apalagi ketika bencana itu banyak masyarakat yang kesusahan untuk memperoleh makanan yang siap di atau layak dan siap dimakan gitu kak. Jadi makanan sih yang paling krisis kita di logistik kak.
1: Oke, paling sering makanan, yang paling utama lah ya, misalnya kayak gitu. Misalnya baru yang lain gitu ya.
2: Kalau soal selimut kayak MCK itu kita udah sedia di markas ya.
1: Oh oke. Okay.
2: Nanti tinggal didistribusikan aja kalau ada yang membutuhkan.
1: Oke, langsung dikasih gitu ya. Biasanya udah langsung paket dari sananya, dari pusatnya gitu ya. So kayak gitu sih nomor 2, jadinya mereka berdua walaupun masih remaja, masih juga anak muda, tapi mereka itu tetap istilahnya meluangkan waktu untuk menolong sesama. Itu sih yang paling good banget gitu ya. So, untuk melihat dari sisi kalian gitu, ada gak sih yang ingin kalian itu sampaikan buat teman Produa, sesama anak muda nih, tapi istilahnya mungkin masih malu-malu atau mungkin juga masih ragu untuk ikut PMI gitu ya, atau mungkin juga sama hobinya menolong sesama tapi masih 50-50 juga untuk ikut, boleh nih kasih masukan buat teman Pro 2 di rumah.
3: Dari dari saya ya.
1: Tadi masih mikir berdua ini yang sama giliran.
3: Oke, pesan nih kak ya untuk para anak-anak muda ya. Kalau dari saya sih, janganlah, ayolah kita apa sih, kembangkan rasa kemanusiaan ini kak anjay, keren gak tuh? jadi jangan bosan-bosan membantu, karena membantu itu gak bikin kita susah, tapi malah bikin kita lebih apa ya, mengimprove diri sih kak, dan sangat bermanfaat kayak gitu.
1: Oke, okay. Ada mungkin dari Kainan?
2: Kalau aku selagi masih muda, ayolah kita belajar sama-sama, kita berproses sama-sama. Kalau bukan kita, siapa lagi gitu loh.
3: Iya,
2: kalau enggak sekarang, kapan lagi?
1: Yes, ya, maksudnya teman Pro 2. Itulah, jadi pesan-pesan dari teman dari relawan PMI, teman Pro 2. Kalau misalnya bukan sekarang, kapan lagi kamu bisa membantu sesama. Jadi bisa banget kamu ikut untuk PMI gitu ya. Dan bisa tanya mereka berdua, bisa juga DM di Instagramnya di mana ya kayaknya, untuk PMI.
3: Untuk PMI ada KSR PMI Buleleng ada, juga ada PMR Satuan Inti juga ada, sama
2: PMI Buleleng
3: sih ada juga. Okay. Provinsi Bali saja. Juga ada.
1: Provinsi Bali. Jadi tinggal DM aja mau kemana dibalas sama mereka. Oke, betul. Terima kasih banyak buat Kak April, tinggi banget ya buat Kak Ela juga yang sudah bersedia ke Pro 2 untuk ngasih ilmu bahwa ternyata anak muda itu selalu siap untuk menanggulangi bencana. Thank you banget ya kakak.
3: Oke, makasih juga kak.
2: Ingat join ya semuanya.
1: Pastinya ingatkan kembali, ingat join guys ke PMI Buleleng. Oke, itu dia nomor 2, ada kalian juga April yang sudah memberikan kita edukasi yang luar biasa banget. Dan buat kamu nomor 2 yang berminat untuk masuk PMI, langsung aja dicek untuk Instagram mereka, gampang banget cari di sosmednya ya, atau mungkin juga secara mungkin ada teman kamu yang ikut PMI juga bisa langsung kamu tanyain ke mereka langsung. langsung ya. Oke, dan sampai sini dulu untuk Smart Talk ya. Dan masih ada Gus Ani yang menemani kamu 1 jam lagi sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi tetap di Smart Talk.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

105,4 Pro 2 RRI Singaraja aja Pro 2 FM untuk mata baik kamu karena kita Indonesia. Tema Pro 2 ada informasi IPTEK atau ilmu pengetahuan teknologi. Dan langsung aja kita nyasar Google nih. Ternyata sudah mulai sebarkan Android 17 ya. Dan HP yang beruntung untuk mendapatkan Android 11 adalah ya buatannya sendiri dong ternyata ya. Yaitu smartphone Pixel buatan Google sendiri yang pertama kali bisa mendapatkan Android 17 ini guys ya. Dan yang pastinya untuk Android 17 sudah bisa di-upgrade ya buat kamu pengguna ponsel Android yang memumpuni dan juga mensupport Android 17. So, buruan teman Pro 2 karena pembaharuannya sudah ada, jadi sayang banget kalau enggak di-upgrade.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Sekarang ada hacker yang kita harus waspadain nih guys. Kenapa bisa waspada? Ya namanya hacker ya waspada gitu ya. Sekarang lebih canggih lagi nih guys. Karena hacker bisa curi password pengguna atau password kamu hanya dari nonton video TikTok dan juga Instagram. Kok bisa ya? Bingung juga sih dari mana bisa ngelihatnya gitu ya. Tapi para peneliti lihat kalau rekayasa sosial atau social engineering ini masih jadi salah satu metode paling efektif bagi hacker untuk bisa menjangkau si korbannya. Dan untuk menghindari serangan ini, kamu harus disarankan tidak mudah tergiur oleh penawaran software atau layanan premium gratis yang beredar di media sosial. Ada spot iklan atau mungkin juga apa itu, jangan mudah terpengaruh guys. Karena kamu juga bisa bakal kena jebakan atau masuk situs web yang menurut orang banyak itu bisa membawa kamu itu ya istilahnya kejebakan hacker ya. Dan kamu juga sebaiknya hanya mengunduh aplikasi dari sumber resmi seperti di Google Play Store atau App Store gitu ya, untuk bisa meningkatkan keamanan akun dan yang pastinya lebih terjangkau, aman juga. Jadi kalau misalnya kamu downloadnya lewat aplikasi itu bahaya banget guys, bisa aja jadi sarang hacker atau mungkin juga kamu dimanipulasi menuju hacker gitu. Jadi bahaya ya. Jadi bijaklah juga untuk download dan menggunakan aplikasi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, sama Radio. Dan terakhir ada Facebook yang ternyata punya fitur AI mode yang bisa tanya pertanyaan, istilahnya tanya-tanya atau mungkin juga jawab pertanyaan kamu dari postingan si penggunanya ya, gitu ya. Dan fitur ini dirancang untuk mengubah cara pengguna atau kamu untuk mencari informasi di Facebook dengan chatbot Meta AI. Dan lewat AI mode juga kamu tidak lagi harus scrolling hasil pencarian satu per satu secara manual, tapi untuk bisa nemuin informasi yang dibutuhkan. So, buat teman-teman dua yang apa ya, bisa dibilang suka banget main Facebook tapi kayak gitu-gitu aja, nah coba deh kamu itu pakai fitur AI mode-nya yang terbaru ini ya. Jadinya berasa lebih berwarna dan lebih luas lah pakai Facebook-nya ya. Oke, itu dia teman bro 2 untuk informasinya. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune untuk di pagi hari ini di Sepadah bareng Gus Adi. Next ada Kak Ita yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, sama terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Makasih ya, udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Sepadah berikutnya.
2: Sepadah, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Listening to 102 FM Singa Raja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Teman Pro 2 berita pertama. Para saudara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika di Kabupaten Buleleng. Dan dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan wilayah yang aman dan terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman yang menegaskan bahwa perang terhadap narkotika tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Dan menurutnya keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, warga, desa, hingga berbagai institusi yang ada di daerah. Sementara itu, Teman Pro 2, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, yang bersama jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng, yang menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Buleleng yang merayakan. Dan ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hari suci yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali. Dan menurut Ketut Ngurah Arya, Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar tradisi keagamaan yang dirayakan secara rutin, melainkan momentum penting dalam memperkuat keyakinan, menjaga keseimbangan hidup, serta meneguhkan kemenangan dharma atas kebenaran atas adharma atau kebatilan. Dan nilai-nilai tersebut juga dinilai tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sosial di tengah perkembangan zaman. Demikian Info Pro 2, aku Gus Hadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, tema terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, mungkin kamu udah gak asing dan sering dengar dengan model bisnis franchise atau kemitraan. Tapi sebenarnya apa sih model bisnis franchise ini? Franchise adalah model bisnis di mana kamu menjalankan usaha dengan menggunakan brand dan sistem dari pemilik usaha. Jadi kamu gak mulai dari nol, karena semuanya sudah disiapkan mulai dari produk, pelatihan, sampai cara jualannya, teman Pro 2. Sistemnya kamu cukup membeli paket kemitraan, lalu menjalankan usaha sesuai standar yang sudah ditentukan. Praktis dan terarah, cocok banget buat kamu yang mau mulai usaha dengan resiko lebih kecil. Tapi tetap, kamu perlu teliti sebelum memilih brand dan memahami sistem kerjasamanya. Kalau dijalankan dengan serius, peluang berkembangnya juga sangat terbuka lebar, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: 부탁을 합니다.
1: 그 puterin lagi yuk yang seru di santai siang.
2: Sih di sini yang enggak suka pedes dari seblak ayam geprek sampai ceker mercon. Kayaknya kalau enggak bikin keringetan belum puas makan ya. Tapi hati-hati loh teman Pro 2, ternyata di balik nikmatnya cabai ada zat bernama capsaicin. Profesor Ari Fahri Alsyam dari FKUI RSCM bilang, capsaicin ini bisa bikin dinding lambung luka, usus kerja lebih cepat, bahkan asam lambung naik. Itu sebabnya banyak orang abis makan pedes itu langsung perutnya mules atau dadanya langsung terasa panas. Enggak cuman itu, dokter dari RSPAD DK Larasati juga ngingetin kalau kebanyakan pedas bisa bikin peradangan lambung semakin parah. Apalagi nih buat kamu yang memang punya GERD. Jadi boleh sih nikmatin sensasi membara, tapi jangan tiap hari juga ya. Jaga pencernaan dengan serat, buah, dan tentu aja batasin yang namanya cabai ya. Yang harus kamu ingat, pedas boleh asal gak bikin nyesel di belakang.
1: Santai siang jam 10 sampai jam 3 sore.

5,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2 Rahajeng Rahine Galungan ya, untuk umat Hindu Sudharma dimanapun kamu berada. Senang banget hari ini bertepatan dengan Galungan 17 Juni 2026. Aku Ita Saputri bakal temenin kamu di santai siang sampai tuntas nanti di jam 3 sore ya. Dan seperti biasa juga bakal ada Pro 2 Hitlist yang temenin kamu sampai jam 12 siang nanti.

Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Nomor 2, siapa sih yang gak suka makan ikan? Rasanya enak, gizinya tinggi, kayak protein, lemak sehat, sampai vitamin dan mineral pun lengkap. Tapi sayangnya semua manfaat itu bisa hilang kalau kita salah cara masaknya. Ada loh beberapa kesalahan yang sering banget kejadian, kayak goreng ikan kelamaan sampai kering, terus kasih bumbu kebanyakan sampai rasa aslinya hilang, atau pakai santan terlalu banyak yang malah bikin kolesterol naik. Belum lagi kalau sisik ikannya gak dibersihin atau malah milih ikan yang udah gak segar. Nah, mulai sekarang, yuk lebih perhatian lagi waktu masak ikan ya. Yang harus kamu ingat, ikan itu makanan bergizi, tapi cuma jadi berkah kalau kita olahnya dengan cara yang benar.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, kamu tahu nggak? Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 100 hewan yang terancam punah. Mulai dari harimau Sumatera, badak Jawa, hingga berbagai jenis burung dan reptil. Semuanya menghadapi ancaman yang serius. Penyebabnya beragam, mulai dari kerusakan habitat, perburuan liar, hingga perubahan iklim. Kalau nggak dijaga, bukan tidak mungkin kita hanya bisa melihat mereka lewat gambar dan kehilangan kekayaan alam yang luar biasa ini. Makanya kesadaran kita semua sangat penting, teman Pro 2, mulai dari hal kecil seperti tidak merusak lingkungan.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: aku beli kado yuk untuk ultah Mary.
1: Oke lah Gas. Ke mall mana nih?
0: Lo kok ke mall?
1: Terus
0: ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa enggak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat.
0: Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
1: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kamu lagi nyari camilan sehat yang gak bikin terasa bersalah tapi tetap enak gak sih teman berdua? Coba deh kenalan lebih deket sama edamame. Bukan cuma sekedar kedelai rebus doang, edamame itu ternyata sahabat baik untuk jantung kita. Edamame adalah kedelai muda berwarna hijau cerah yang gak cuman gurih tapi juga kaya banget manfaatnya. Dalam satu cangkir edamame matang, kamu bisa dapat 18 gram protein abadi lengkap sama 9 asam amino esensial. Gak kalah dari susu atau telur loh ya. Selain itu edamame juga kaya vitamin K dan folat, dua nutrisi penting buat jaga pembuluh darah dan tekanan darah tetap stabil. Dan yang paling keren, edamame ini bisa bantu turunkan kolesterol jahat dan tingkatkan kolesterol baik. Plus ada serat dan antioksidan yang bantu lindungi jantung dari resiko stroke dan penyakit jantung. Jadi kalau selama ini camilanmu cuman keripik atau gorengan, mulai sekarang coba deh sedia edamame di rumah. Direbus, dikukus, ditumis ringan, semuanya enak dan menyehatkan. Yuk mulai dari camilan, kita jaga jantung tetap kuat.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: kamu? Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Ngomong sendiri sering dianggap aneh, iya gak sih teman Produa? Apalagi kalau dilakukan di tempat umum. Tapi ternyata kebiasaan ini punya manfaat loh teman Produa. Ngomong sendiri bisa membantu kita jadi lebih fokus, karena kita seperti memberi instruksi langsung ke diri sendiri. Selain itu juga membantu membuat pikiran jadi lebih jelas. Apa yang tadinya hanya di dalam kepala jadi lebih terstruktur saat diucapkan. Bahkan ini bisa jadi cara untuk mengatur emosi, karena kita bisa berdialog dengan diri sendiri. Jadi sebenarnya selama masih dalam batas wajar, itu hal yang normal dan justru bisa membantu kita dalam aktivitas sehari-hari.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: puterin lagi yuk yang seru di Jaga Malam. Semua produk, siapa nih yang ngira wajah glowing itu cuma hasil skincare atau keturunan? Wah, ternyata bukan itu aja loh, teman produk. Menurut BKKBN nih, penyebab utama wajah kusam tuh bukan genetik, tapi stres. Iya, hormon kortisol yang keluar saat kita overthinking soal hidup, kayak tagihan, masa depan, atau bahkan isi dompet, itu yang bikin wajah kelihatan lelah dan gak fresh. Nah, makanya teman produk, warga negara maju itu kayak Korea Selatan atau Jerman Barat dulu tuh cenderung lebih bersinar karena hidup mereka udah tenang, kebutuhan dasar terpenuhi dan gak dikejar-kejar kekhawatiran. Jadi daripada buru-buru beli skincare mahal, mending mulai dari mental care deh dan jaminan hidup yang oke dulu ya, biar glowingnya gak cuman di luar tapi dari dalam juga.
1: Jaga Malam, jam 7 sampai jam 12 malam.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Masih dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM, Singaraja teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2? Untuk kamu yang baru gabungan sama kita, selamat siang. Selamat dengerin Pro 2 FM. Untuk yang udah setia dari tadi pagi juga, selamat mendengarkan ya. Buat kamu yang baru sampai di rumah, mungkin masih istirahat atau masih keliling sembahyang bareng keluarga, bareng teman, bareng pacar, sambil dengerin Pro 2 FM dong pastinya ya. Karena aku bakal temenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, banyak informasi yang bakal aku bagiin. Tetap di Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

Kalau dulu bisnis kuliner itu identik dengan restoran atau kafe yang punya tempat makan, sekarang ada konsep yang makin populer, teman Pro 2, namanya cloud kitchen atau virtual kitchen. Sederhananya ini adalah dapur khusus yang digunakan untuk menyiapkan makanan yang dijual secara online tanpa menyediakan area makan di tempat. Jadi pelanggan cukup memesan lewat aplikasi gitu kan, terus makanannya diantar atau mungkin diambil sendiri. Dan menariknya dalam satu cloud kitchen bisa ada beberapa merek makanan yang beroperasi sekaligus. Konsep ini dinilai cukup praktis dan hemat biaya, karena pelaku usaha itu gak perlu menyewa tempat yang besar atau mungkin menyediakan banyak fasilitas untuk pengunjung. Nah, seiring makin tingginya tren pesan antar makanan, cloud kitchen pun jadi salah satu peluang bisnis yang menjanjikan, apalagi untuk anak muda yang memang ingin mulai berbisnis kuliner dengan modal yang lebih efisien. Konsep ini bisa jadi pilihan yang patut untuk kamu pertimbangkan.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar. Dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodo FM.

Jadi kalau kita ngomongin soal cloud kitchen, itu ibarat satu dapur besar yang dibagi menjadi beberapa ruang atau bilik gitu ya teman Pro 2, untuk disewa oleh berbagai pelaku usaha kuliner. Dari dapur itulah semua pesanan makanan diproses tanpa perlu menyediakan tempat makan untuk pelanggan. Dan seluruh transaksi dilakukan secara online, mulai dari pemesanan lewat aplikasi seperti GoFood, GrabFood, atau mungkin WhatsApp Business ya, sampai pembayaran dan pengiriman makanan ke rumah pelanggan. Untuk UMKM, konsep ini cukup menarik karena biaya operasionalnya lebih hemat dibanding membuka restoran biasa. Tapi tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatiin, mulai dari kita memilih lokasi dapur yang strategis, terus juga melengkapi dokumen usaha, memanfaatkan teknologi digital untuk promosi, sampai terus berinovasi dengan menu dan juga program menarik untuk pelanggan. Jadi buat kamu yang punya mimpi bisnis kuliner, Cloud Kitchen bisa jadi salah satu peluang yang layak dicoba di era serba digital seperti sekarang.

Dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

Temam Radio, kabar seru datang dari ajang Women's Pro Futsal League 2026. Empat tim dipastikan berhasil mengamankan tiket ke babak final 4, yaitu KLN Angels, MSP FC, NEM ABB Women, dan Capybara Angel. Jadi KLN Angels dan NEM ABB Women tampil impresif di pekan terakhir yang berlangsung di Sukoharjo. Kedua tim sukses mencatat 2 kemenangan beruntun dan memastikan langkah mereka ke fase berikutnya dengan penuh percaya diri. Sementara itu, MSP FC juga mencuri perhatian lewat kemenangan terbesar di seri kali ini. Mereka tampil dominan saat membantai Fast Angels dengan skor telak 10-1. Hasil itu semakin menegaskan kekuatan MSP FC sebagai salah satu kandidat kuat juara musim ini. Nah, sekarang persaingannya ini kan kalau kita menuju gelar juara itu kan semakin menarik gitu ya. Jadi 4 tim terbaik sudah siap bertarung di final 4. Kira-kira siapa sih yang bakal melangkah ke partai final dan mengangkat trofi WPFL 2026? Kita tunggu aksi mereka berikutnya ya.

0: Bukan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA boro-boro. Chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja.

Demam berdua bursa transfer musim panas lagi-lagi menghadirkan kabar besar. Gelandang andalan Manchester City, Bernardo Silva, dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan Real Madrid dan siap memulai petualangan baru di Spanyol. Kalau kabar ini benar terjadi, maka Silva akan mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Manchester City yang selama ini penuh prestasi. Pemain asal Portugal itu dikenal sebagai salah satu sosok penting di lini tengah The Citizen berkat kreativitas, visi bermain dan kemampuan mengatur tempo pertandingan. Menariknya lagi, Bernardo Silva disebut-sebut tidak akan datang sendiri. Real Madrid juga dikabarkan akan memperkenalkan beberapa nama besar lain, termasuk Ibrahima Konate, kemudian ada Denzel Dumfries dan Mark Cucurella. Kalau semua transfer ini benar terwujud, Los Blancos jelas mengirim sinyal kalau mereka siap membangun skuad yang semakin kuat untuk menghadapi musim baru. Wah, kita tunggu aja ya teman Pro 2, gimana sih perkembangan resminya dalam waktu dekat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Oke, teman Pro 2, kabar terbaru datang dari Timnas Futsal Indonesia. Sebagai persiapan menghadapi agenda internasional, tim pelatih telah merilis daftar panjang yang berisi 26 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan menuju Spanyol pada Agustus 2026 nanti. Tapi perjuangan para pemain itu belum selesai ya. Jadi dari total pemain yang dipanggil, nantinya hanya 16 pemain terbaik yang akan diberangkatkan secara resmi ke Spanyol. Selama pemusatan latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menjalani sejumlah uji coba melawan tim-tim dari divisi utama Spanyol yang tentunya akan menjadi pengalaman berharga sekaligus ajang mengukur kemampuan para pemain di level yang lebih tinggi. Pemusatan latihan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas permainan dan bisa juga memperkuat chemistry antar pemain sebelum menghadapi berbagai turnamen penting ke depannya. Jadi menarik ya untuk ditunggu. Siapa aja sih yang nantinya berhasil mengamankan tempat di squad final dan mewakili Indonesia di Spanyol?

0: melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Inovasi menarik datang dari Brazil, Taman Pro 2. Di sana berhasil diciptakan gelas kopi ramah lingkungan yang di dalamnya terdapat biji tanaman. Jadi setelah digunakan, gelas ini bukan hanya sekedar sampah, tetapi juga bisa menjadi bagian dari penghijauan lingkungan. Gelas tersebut dibuat menggunakan bahan yang mudah terurai secara alami. Ketika gelas dibuang atau ditanam di tanah, materialnya perlahan akan hancur, dan biji tanaman yang ada di dalamnya mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Inovasi ini dibuat sebagai solusi terhadap masalah sampah sekali pakai yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kita tahu sendiri, teman Pro 2 ya.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Tahukah kamu, Bali punya salah satu pohon tertua dan terbesar yang masih berdiri megah hingga kini? Namanya Bayan Ancient Tree atau dikenal juga sebagai pohon kayu putih yang berada di Banjarbayan, Desa Tua Tabanan. Diperkirakan usianya sudah lebih dari 700 tahun dengan tinggi menjulang hingga 7

5 meter dan diameter batang yang luar biasa besar. Pohon ini tumbuh di belakang pura Babakan dan disakralkan oleh warga setempat. Bayan Ancient Tree dipercaya memiliki aura magis sehingga dijadikan tempat meditasi, ritual, bahkan penyembuhan. Bayan Ancient Tree bukan sekedar pohon, tapi saksi sejarah dan warisan alam Bali yang terus dijaga.

0: lagi teman Pro 2.
1: Untuk kamu teman Pro 2 yang hobi bikin konten video, ada kabar menarik nih. Aplikasi edit video populer CapCut resmi kerjasama dengan Gemini, chatbot AI milik Google. Nantinya kamu bisa mengedit foto dan video itu langsung dari dalam Gemininya tanpa perlu pindah-pindah aplikasi. Jadi mulai dari cari ide, bikin naskah, menghasilkan gambar atau video AI, sampai proses editing bisa kamu lakukan dalam satu tempat. Caranya juga simpel, cukup ketik perintah seperti saat sedang chatting. Misalnya, kamu minta dibuatin video dengan tema tertentu, lengkap dengan transisi atau subtitle otomatis. Kolaborasi ini diprediksi akan mempermudah pekerjaan para kreator konten ya, khususnya pengguna TikTok, Instagram Reels, dan juga YouTube Short. Meski begitu, fiturnya masih dalam tahap persiapan dan dijadwalkan hadir dalam waktu dekat. Jadi siap-siap ya, karena bikin video kedepannya bisa jadi makin praktis

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Untuk kamu pecinta film aksi, ada kabar menarik nih. Film terbaru berjudul The Furious siap tayang di bioskop Indonesia. Itu mulai tanggal 17 Juni hari ini. Dan film ini mengangkat kisah menegangkan tentang seorang ayah bernama Wang Wei yang berjuang mencari putrinya setelah menjadi korban sindikat perdagangan anak. Dalam perjalanannya, Wang Wei justru terseret ke dalam perburuan jaringan kriminal internasional yang penuh aksi ketegangan gitu ya. Yang bikin film ini makin menarik, ada aktor kebanggaan Indonesia, ada Joe Taslim yang ikut ambil bagian. Joe berperan sebagai Navin, seorang jurnalis investigasi yang juga punya misi pribadi untuk membongkar sindikat perdagangan manusia itu. Jadi memang filmnya ini disutradarai sama Kenji Tanigaki dan menghadirkan deretan aktor Asia dan juga menjanjikan adegan aksi yang intens sekaligus cerita yang emosional. Jadi kalau kamu suka film dengan aksi seru dan cerita yang penuh misteri, film ini bisa masuk daftar tontonan kamu minggu ini. Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta.

0: dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma, Adek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satkerti, Loke Bali.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.

Untuk kamu Tepung Pro 2 yang suka seni, suka serial, drama komedi, aku punya kabar menarik untuk kamu. Netflix resmi ngumumin kalau serial The Four Seasons akan berlanjut ke musim ketiga dengan total 8 episode. Nah, kali ini disampaikan langsung sama Jin Hoi dalam ajang Ben World Media Festival ya. Jadi memang serial ini adalah adaptasi dari film tahun 1981 karya dari Alan Alda dan menceritakan tentang sekelompok pasangan yang punya tradisi unik yaitu berlibur bersama 4 kali dalam setahun di musim yang berbeda. Dari perjalanan itulah berbagai cerita terus juga konflik, persahabatan hingga dinamika hubungan mereka terungkap ya. Jadi buat kamu yang sudah mengikuti serial ini, siap-siap menantikan cerita dan drama baru yang bakal hadir di musim ketiga nanti.

Oke, 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Pro 2, sudah jam hampir jam 3 sore. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti ditemenin sama Kakak Zaki sampai di jam 7 malam. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama teman Pro 2, Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika di Kabupaten Buleleng. Dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan wilayah yang aman dan terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Guzman menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, desa, hingga berbagai institusi yang ada di daerah. Info berikutnya teman Pro 2, masyarakat Desa Adat Bedawa Kecamatan Banjar Buleleng melalui Sekolah Adat Manik Empul mulai merekonstruksi rumah adat Mesegali yang telah punah lebih dari 40 tahun. Ketua Sekolah Adat Manik Empul Iwayan Satnyana mengatakan rumah adat Mesegali merupakan salah satu dari tiga tipe rumah adat khas Bedawa bersama rumah adat Sri Dandan dan Bandung Rangki. Rekonstruksi dilakukan bersama prajuru adat dengan dukungan Desa Adat Bedawa dan Yayasan Wisnu sebagai upaya melestarikan warisan budaya Bali Age. Kondisi rumah adat tradisional di Bedawa kini semakin memprihatinkan. Rumah adat Bandung Rangki hanya tersisa sekitar 20 unit, sementara rumah adat Sri Dandan tinggal 2 unit saja. Karena itu, rekonstruksi rumah adat Mesegali dilakukan tidak hanya untuk menghidupkan kembali bangunan yang telah punah, tetapi juga melestarikan nilai budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat Bedawa.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai teman Pro 2, dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini teman Pro 2. Di hari... apa sekarang guys? Rabu ya, sorry lupa. 17 Juni 2026 teman Pro 2. Gimana kabar kamu di hari ini? Dari pagi ya sampai menit ke 10 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gak lupa juga hari ini teman Pro 2, di hari Rabu ini 17 Juni, selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan gitu ya teman Pro 2. Semoga di hari ini, di hari yang penuh makna ini, selalu dilimpahkan kedamaian, terus juga kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kamu teman Pro 2. Semoga semangat kemenangan Dharma melawan Adharma membawa energi positif buat kita semua hari ini teman Pro 2 ya. Buat yang lagi kumpul bareng keluarga nih guys, menikmati suasana galungan atau sekadar menikmati momen liburan ya, semoga harinya penuh kehangatan dan cerita seru. Pokoknya tetap jaga kebersamaan kamu, saling menghargai, dan sebarkan vibes-vibes baik di sekitar kita. Sekali lagi guys, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan buat teman-teman yang merayakan Pro 2 Hari Singaraja dimanapun kamu berada. Dan sore hari ini aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits guys. Bakal aku puterin untuk nemenin kamu di hari yang suci dan hari libur ini. So stay tune Pro 2 and enjoy.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria, guys ya. Kali ini aku punya info yang bikin kita seneng, bikin kita happy, teman Pro 2. Apalagi buat kamu pecinta laut, pantai gitu ya, dan semacamnya. Prestasi luar biasa, teman Pro 2, dan bikin bangga. Ini berhasil ditorehkan sama Kabupaten Buleleng di tingkat nasional. Apa itu? Melalui inovasi restorasi terumbu karang berbasis teknologi biorock di Desa Pemuteran, Buleleng ini sukses, guys, ngeboyong penghargaan lingkungan paling bergengsi di Indonesia. Namanya penghargaan Kalpataru 2026. Setelah bersaing ketat dengan lebih dari 200 peserta se-Indonesia di Jakarta, teman Prodo. Bayangin tuh ya, kita bisa menang dari pesaingnya banyak banget, 200 peserta lebih, teman Prodo. Dan keberhasilan ini digagas sama sosok inspiratif namanya Komang Astike bersama timnya lewat teknologi biorock. Nah, mereka ini manfaatin aliran listrik bertenaga rendah pada struktur besi bangunan, guys, untuk mempercepat pengendapan mineral kapur. Jadi singkatnya nih, bibit terumbu karang ini bisa tumbuh lebih cepat dan lebih sehat, teman Pro 2. Waduh, seneng banget gitu ya. Kawasan perairan Pemuteran seluas kurang lebih 2 hektar yang dulunya rusak parah akibat bom ikan, guys, kini bisa pulih total dan jadi rumah yang subur buat biota laut sekaligus menghidupkan kembali ekonomi biru masyarakat pesisir gitu ya. Pokoknya selamat untuk Desa Pemuteran, bener-bener keren dan juga menginspirasi kita semua.

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Satkerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Kamu lagi dengerin
6: Sore
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ya, Setuan Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya kita geser ke kemeriahan ajang PKB ke-48 tahun ini, teman Pro 2. Duta Kabupaten Buleleng yang diwakili sama Sanggar Seni Werdi Suara dari Banjar Dinas Ulusan Desa Goblek ini sukses memukau ratusan pasang mata di kalangan Madya Mandala melalui penampilan tari joget bumbung kreasi zaman now, teman Pro 2. Zaman now, teman Pro 2, ya pasti ada sentuhan modernnya. Nah, tampil beda dari biasanya, Seka Asal dan Bukit ini berhasil menghidupkan kembali karakter asli joget bumbung khas Buleleng, guys, era tahun 1960-an yang terkenal riang, terus dinamis dan juga komunikatif banget. Dan biar makin relevan dan memikat generasi kita-kita, generasi muda, Gen Z, teman Pro 2, penata tabuh Kak Gede Nicholas Chandra Wiyadi ini juga ngasih sentuhan inovasi modern dengan masukin alat musik kuno kayak genggong dan juga mandolin ke komposisi pertunjukan mereka. Dan tentunya kolaborasi epic ini ngebuktiin, guys, ya kalau seni tradisi Buleleng itu nggak pernah kuno, melainkan selalu fleksibel dan juga hidup mengikuti perkembangan zaman. Sukses pokoknya.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Yes, melangitkanmu dari Gia Indrawari, teman Pro 2. Udah aku terin buat kamu semuanya sore hari ini. Masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singkaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki, guys. Dan mau ini kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Kali ini aku punya info buat kamu tentang Polres Buleleng yang menyiapkan Kampung Bersinar. Apa nih maksudnya Kampung Bersinar, teman Pro 2? Jadi guys, sebagai langkah nyata ya, demi melindungi masa depan generasi muda dari bahaya narkotika, Polres Buleleng ini sekarang tengah mematangkan program keren namanya Kampung Bersinar alias Bersih Narkoba. Program ini, teman Pro 2, sengaja dirancang untuk memperkuat benteng pertahanan wilayah hukum Buleleng ya, mulai dari tingkat desa sampai kelurahan gitu. Dan terkait hal itu juga, sesuai informasi kali ini yang aku kutip buat kamu dari laman rri.co.id, Kapolres Buleleng AKBP Rusi Gusman ini bilang kalau keberhasilan ngeberantas peredaran gelap narkoba itu nggak cuma bersandar pada penegakan hukum oleh aparat kepolisian aja guys, tapi butuh banget ya, tuh digaris bawahi, butuh banget peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi lewat Kampung Bersinar ini, warga ini bakal diajak jadi pelopor pencegahan lewat berbagai edukasi, terus juga penguatan pengawasan lingkungan hingga sistem pelaporan dini yang berkolaborasi sama pihak BNNK, teman Pro 2, dan juga tokoh-tokoh adat setempat gitu ya. Pokoknya kita dukung penuh program ini guys, demi mewujudkan bumi kita Panji Sakti yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman berdua, tentunya masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di sore ceria. Buat kamu semuanya yang bergabung, baru join, baru dengerin, selamat sore aja. Kali ini karena udah jam 16 alias jam 4 sore teman berdua, saatnya kita ngobrol-ngobrol santai tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu di sore hari ini gitu ya. Kita mau bahas apa sih di sore ceria kali ini? Kita mau bahas tentang runner up 1 jegek bagus Buleleng 2026. Wah, luar biasa banget guys. Dan aku udah gak sendiri, kalau tadi masih siaran sendiri, kalau sekarang udah ditemenin nih, ada dua narasumber keren tentunya yang udah hadir di studio bareng aku di sore hari ini. Jadi nanti buat kamu yang ingin join sama mereka, nanya-nanya ataupun sharing juga, boleh banget langsung aja WA-WA ya di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja teman produ. Jadi satu jam ke depan kita mau bahas tentang runner up 1 jika bagus Buleleng 2026. Biar gak lama-lama aku perkenalkan dulu nih, ada dua narasumber yang udah bareng aku guys. Ada Iputu Deva Satria Ananda, runner up 1 bagus Buleleng. Terus satunya ada Kade Dwina Prayuni, runner up 1 jegek Buleleng. Wah, luar biasa banget ya. Biar gak lama-lama aku sapa dulu mereka berdua sore hari ini. Ada Deva dan juga Wina. Selamat sore guys.
1: Selamat sore,
2: selamat sore kak.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
2: Astagfirullahaladzim.
0: Oke, biar gak terlalu telat juga, aku mengucapkan selamat buat kalian ya, udah bisa meraih predikat runner up 1 jegek bagus Buleleng tahun 2026.
2: Iya betul.
0: Oke, selamat. Pokoknya nanti semoga bisa juga menginspirasi teman produ yang lainnya ikut mengikuti jejak kalian ke depan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, perkenalan dulu deh sama teman produ Deva sama Wina, supaya teman produ juga makin-makin tahu runner up 1 ini asal dari mana sih, terus sekarang statusnya apa sih gitu. Boleh, silakan.
2: Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Kadek Dwina Prayuni, bisa dipanggil Dwina. Aku kebetulan menjadi mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha jurusan PGSD semester 4. Dan di sini aku asalnya dari Desa Sambangan. Dan juga di sini saya diberikan gelar juga sebagai runner up 1 jegek Buleleng tahun 2026.
1: Baik Dwina. Dan saya, nama saya Iputu Deva Satria Nanda, bisa dipanggil Deva. Saya sekarang masih duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 2 Singaraja. Dan saya berasal dari Banyu Asri, Jalan Sudirman. Dan dipercaya menjadi runner up 1 bagus Buleleng tahun 2026.
0: Oke, luar biasa. Kalian seneng gak dapat predikat itu guys?
1: Seneng
2: banget.
0: Luar biasa. Oke. Mungkin bisa diceritain juga nih sama teman pro 2, sebenarnya motivasi kalian mengikuti apa namanya ajang ini apa awalnya?
2: Kebetulan di sini keinginan dari diri sendiri ya kak. Dari tahun 2023 itu saya sempat terpilih menjadi putri di SMK dulu.
0: Okay.
2: Nah dari sana itu saya kepengen banget jadi jegek Buleleng tahun selanjutnya, dimana saya terinspirasi dari kakak-kakak yang dulunya itu melakukan sosialisasi ke sekolah saya. Dan menginspirasi, tentunya saya juga kepengen untuk menjadi dia juga seperti jegek Buleleng begitu.
0: Sekolahnya dulu di mana Wina?
2: Dari SMK Negeri 1 Singaraja.
0: SMK Negeri 1. Oke. Sama enggak ceritanya sama si Wina kalau si Deva?
1: Kalau dari saya pribadi, saya juga mengikuti ajang yang sama, yaitu jegek bagus Semanda pada November tahun lalu, dan dipercaya menjadi winner bagus Semanda pada saat itu. Nah, setelah habis kegiatan tersebut, saya bingung nih, apa sih langkah selanjutnya yang bisa saya ambil gitu. Nah, mumpung jegek bagus Buleleng sudah melakukan atau adanya pendaftaran, nah saya membuat atau kayaknya coba deh gitu. Namun kan pikiran anak SMA kayak masih takut dan ragu gitu. Berbekalkan kalimat dari kakak saya, yaitu cobalah berbagai hal di masa muda. Ketika itu gagal, itu hanya akan menghabiskan jatah kegagalan kita di masa muda, sehingga kelak nantinya kita meminimalisir adanya penyesalan di masa tua. Jadinya ya udah deh, juari dulu, mari juara.
0: Nah, valid sih teman berdua ya, langsung kelihatan.

0: Kan emang mental-mental juara tuh bisa dikelihat dari cara ngomongnya Tuan Pro 2 ya. Jadi emang keren banget mereka berdua ini. Jadi kalau si si Wina dulu tahun 2023 awalnya kepengennya udah lumayan lama ya. Jadi
1: lama.
0: Tahun-tahun sampai 2026 itu kamu ikut juga atau gimana?
1: Itu vakum dulu Kak. Iya. Karena masih bingung mau lanjut ini tuh kemana. Karena kan juga Wina terfokus dulu ke sekolah untuk menyiapkan kedepannya itu mau masuk ke universitas gitu Kak. Jadinya vakum dulu deh gitu. Akhirnya tahun 2026 ini Wina berani mencoba untuk pendaftar sekaligus mendapatkan gelar juga sekarang gitu.
0: Oke, berarti emang kalian dari dulu basicnya udah ada pageant gitu ya.
2: Iya.
0: Udah sering juara juga tentunya ya di SMP mungkin SMA.
2: SMK? Dari SMA sih baru.
1: SMK.
0: Oke, oke. Kalau si Deva sih kalau dari background ceritanya tadi aku simpulin iseng-iseng berhadiah ya Deva ya. Baru pertama nyoba juga ya.
2: Iya, langsung kali nyoba.
0: Karena sekarang masih kelas
2: 11.
0: Oke. Jadi itu teman duduk kita sebagai pengawal ya apa namanya? Perkenalan singkat dulu. Jadi buat kamu mungkin yang ingin nanya sama mereka langsung aja WA di 0811-399-1284 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Kita masih panjang sore hari ini, kita bakal ngobrol sama Deva dan juga Bina. Jadi jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singapura.

0: Ya, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singkerja teman terbaik. Kita masih bareng Deva dan juga Wina sore hari ini sebagai runner up 1 JGK Bagus Buleleng tahun 2026. Tentunya menjadi mereka teman Prodo 2 enggak berat ya, seperti yang udah di-share tadi sempat nyoba-nyoba gitu ya. Akhirnya bisa berhadiah juga akhirnya mereka berdua teman-teman gitu ya. Dan kita share deh sama teman Prodo 2 untuk supaya teman Prodo 2 juga tahu juga informasi baru untuk tahapannya. Ini dimulainya gimana sih caranya kalian daftar dulu deh sampai akhirnya bisa ikut tahapan-tahapan selanjutnya?
1: Oke, kalau dari tahapannya itu dimulai dari berkasnya dulu kak, dari cek tinggi badan, berat badan, terus ada juga itu kalau kita lolos dulu itu bakal diinterview terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang lolos yang nantinya menjadi 20 besar. Nah setelah itu, setelah dari tahapan seleksi untuk mendapatkan 20 besar ini, lanjut ke tahap selanjutnya itu dari seleksi wawancara juga untuk menentukan 10 besarnya nanti. Nah ketika sudah melakukan wawancara nih kak, itu ada tes minat bakat juga di sana. Jadi minat bakat dari para peserta itu bisa ditampilkan, misalnya seperti nari, kemudian ada nyanyi, pokoknya minat bakat yang lainnya kak. Nah setelah itu, setelah sudah menentukan siapa nih yang menjadi 10 besar yang untuk ditetapkan menjadi finalis, lanjut kita itu di karantina kak gitu. Nah di sana itu ada tahap motion challenge. Itu benar-benar dipus banget kita untuk latihan dari segi public speaking, kemudian cara jalannya gimana, terus ada gimana cara duduk yang benar. Pokoknya secara fisik dan mental juga harus siap kak gitu.
0: Oke. Ada tambahan dari Deva?
2: Dan juga setiap minggunya kita mendapatkan pemateri dari masing-masing karantina. Kami melakukan karantina yaitu seminggunya ada 3 kali kak Wina ya?
1: Iya benar,
2: 3 kali. Dan juga kami juga sempat melakukan outbound ke pemutaran, jadi mana hal yang benar-benar wow, sangat indah itu pemutaran, kayak ujung barat, ujung barat dari Buleleng itu ternyata indah loh. Kenapa kita cuma taunya ini aja sih gitu.
0: Jadi selain bisa dapat edukasi, kalian bisa refreshing juga ya, jalan-jalan sama teman-teman baru ya. Tapi totalnya kemarin kalau kalian masih ingat ada berapa teman-teman yang ikut Jika Bagus Buleleng tahun ini?
1: Itu dari sekitar rasanya 70-an ya.
2: Iya, 70-an
0: disaring jadi
1: 20 baru ke 10 besar.
0: Oke. Kalian bisa terjaring ke 20 besar, awalnya sempat expect enggak ke sana?
1: Jujur sih enggak nyangka juga, Kak.
0: Emang minat muda-mudi di Buleleng itu gede banget ya untuk ikut JGK Bagus ya?
1: Iya benar sekali kak, karena kan mereka juga berkeinginan dan berkesempatan untuk mengikuti ini kan, ingin membuktikan kalau dia cocok loh sebagai generasi yang mewakili dari masing-masing daerah untuk mengikuti JGK Bagus Buleleng ini.
0: Oke, totalnya kemarin kalau masih ingat dari kapan kalian awal pendaftaran sampai kemarin selesai? Di Maret ya selesainya ya?
1: Iya di Maret.
0: Tanggal berapa kemarin selesai?
2: Grand finalnya tanggal 29.
0: 29 lalu ya.
1: Iya.
0: Berapa totalnya berapa kira-kira?
1: Rasanya sekitar 3 bulanan.
2: 3
1: ya?
2: Bulanan.
1: Dari bulan Januari kalau enggak salah.
2: Iya, Januari.
1: Pendaftaran sih rasanya dari Desember ya.
2: Desember akhir.
1: Desember akhir pendaftaran.
0: 2025 ya. Yeah. Oke, kurang lebih 3 bulan berarti kalian memang mendapatkan materi-materi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya.
1: Iya.
0: Gimana tuh menyikapi itu? Apa perasaannya gimana?
1: Senang sih kak, dan juga kita bisa berdapat memberikan sedikit materi yang masuk ke dalam diri kita. Dari segi misalnya kita yang dulunya gak berani ngomong, sekarang kita berani ngomong. Selain itu ada juga materi-materi bagaimana diajarkan kita sebagai duta. Itu tidak hanya dari segi penampilannya saja, tetapi dilatih dari segi brainnya juga. Itu ada latihan motion challenge yang mana kita memilih satu topik, itu kita bisa harus menguasai selama 1 menit itu untuk menyampaikan apa yang sekiranya kita kuasai dalam motion challenge tersebut.
0: Oke, ada tambahan gak Deva?
2: Kalau dari saya yaitu pemateri itu benar-benar kayak memberikan insight yang baru bagi kita semua, apalagi kita dari latar belakang yang berbeda gitu. Ada yang kuliah, ada yang masih SMA, umurnya beda-beda. Dan juga dari kakak-kakak panitia juga sehabis materi memberikan insight yang baru, memberikan hal-hal yang baru tentang oh ini yang masih kurang, ayo benerin gitu. Kayak setiap hari itu kita berproses jadinya.
0: Oke, berarti kan masa apa namanya, apa istilahnya tadi?
2: Karantina
0: itu kurang lebih berapa? Karantinanya doang deh gitu.
1: karantinanya ya biasanya sih satu minggu itu ya, dapat aja ya.
2: Satu minggu dapat aja.
0: Satu minggu dapat.
2: Ya kayak misal 3 kali, kalau nggak kalau cuma 2 kali, yang satu harinya tuh kita benar-benar latihan misalnya buat preliminary, blocking gitu dan lain-lain.
0: Itu tentunya salah satu tantangan baru buat kalian ya. Hal-hal yang menurut kalian wah aku ke-challenge banget nih di tantangan ini, kayaknya bisa nggak ya, sanggup nggak ya, pernah kepikiran itu nggak?
1: Pernah sih kak, mungkin pas motion challenge itu sih kami ditakutkannya ya. Karena kan misalnya saya nih, saya mahasiswa pastinya banyak tugas ya. Pernah sih saya belum menyiapkan untuk belajar untuk besokan harinya ketika karantina. Sehingga pada saat latihan motion challenge itu saya belum benar-benar menguasai gitu. Di situ letak challenge-nya gitu.
0: Itu, okay. Itu kalau versinya si Wina, kalau Deva?
2: Kalau versi saya kan saya sebagai seorang siswa dan teman-teman yang lain juga banyak yang mahasiswa gitu kan. Jadi pressure-nya tuh kayak ngelawan mahasiswa nih, saya kayaknya mahasiswa. Jadi kayak langsung kayak kurang bisa deh, kayak ngerendah gitu. Tapi ngerasanya kalau sama mereka tuh kayak oh ternyata mereka gak sekompetitif itu kok, mereka bisa juga ngajarin kita kalau salah gitu.
0: Saling sharing juga ya, ternyata ya.
2: Kerasa kayak keluarga gitu.
0: Sekarang keluarganya nambah ya. Oke, jadi dari sisi support juga kalian pastinya dapat support dari teman, dari keluarga mungkin ya, dari orang tua. Supportnya mereka dalam hal apa?
1: Kalau dari orang tua dulu sih dukungannya ya kak, setiap hari itu kita diingatkan untuk selalu makan, untuk belajar, dan juga untuk menjaga kondisi kita. Pokoknya diberikan semangat terus untuk kedepannya ketika melakukan pemilihan ini. Lalu kalau dari segi teman, tentunya dia mensupport dari segi material ataupun non-material kak. Dari segi material mungkin kekurangan dari barang-barang yang Wina miliki, saya bisa pinjam di sana gitu. Okay. Mereka terbuka untuk bisa membantu saya gitu.
0: Saling sharing lah ya.
1: Iya,
0: dia bagaimana tuh support dari orang tua atau keluarga?
2: Dari saya sendiri sama juga kayak Kak Duna, kayak orang tua tuh sangat support sekali saya mengikuti kegiatan pemilihan Jegek Bagus Buleleng ini, dan juga hal-hal yang saya perlukan semuanya bisa mereka lengkapi gitu. Dan juga mereka tidak henti-hentinya mengingatkan kalau ini tuh sebentar dan hal ini akan bikin kalian berkembang nantinya, jadi semangat terus, jangan sampai ngedown di tengah-tengah.
0: Bener.
2: Ya untuk dari support dari teman, teman tuh bener-bener nge-support banget. Semisal kita kekurangan material kalau kata Kak Wina, mereka tuh pasti bantu. Misal ketika kita lagi butuh mau buat video tapi nggak ada yang ngerekamin, ya udah panggil teman aja. Ada baju yang kurang, teman aja gitu. Kayak benar-benar se-support itu. Jadi ngerasa ngejalanin ini tuh nggak ada beban gitu.
0: Oke, tapi sebenarnya background kalian dulu di kuliah mungkin, kalau si Wina, si Deva di sekolah gitu, ikut komunitas nggak?
1: Komunitas ikut kak,
0: ikut.
1: Dari segi organisasi.
0: Oke, organisasi ya.
1: Kalau di SMK itu kebetulan saya ikut organisasi KS PAN.
0: Oke.
1: Terus juga paguyuban Putra Putri Semensi. Dan untuk saat ini di kuliah itu saya mengikuti BEM juga, di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan juga mengikuti di organisasi UKM PIKM Pelana Undiksa.
0: Oke, tuh Deva nanti ikut BEM ya Deva ya.
2: Boleh sih kayaknya.
0: Oke, Deva juga ada ikut komunitas organisasi.
2: Kalau dari SMA ini ikut paguyuban Jegek Bagus Semanda ya kak.
0: Oke. Boleh dicoba nanti ya Deva ya.
2: Gas.
0: Mungkin yang teman Pro 2 dimanapun berada yang lagi dengerin kita sekarang, mikirnya wah Jegek Bagus ini pasti harus jalannya anggun, terus setiap hari harus bertutur kata yang baik sih, itu wajib sih ya. Tapi ada gak momen-momen kalian yang masih ingat ketika karantina ataupun waktu grand final kemarin di panggung, momen uniknya deh, momen lucunya ada gak yang masih melekat banget gitu sampai sekarang?
1: Kalau momen lucu sih ada sih kak ya. Mungkin pada saat latihan itu karena saya kecapean mungkin ya, itu kadang bawa motor tuh linglung kak. Di depan gedung itu jalannya mulus-mulus aja. Tapi karena Wina linglung bawa motornya jadinya jatuh dan diketawain sama finalis-finalis lainnya di sana. Mungkin itu sih hal yang lucu yang masih teringat.
0: Okay. Tapi enggak luka ya?
1: Enggak, aman.
0: Syukur. Ya kalau luka karena aku lagi siaran enggak bisa nganterin soalnya. Oke. Kalau Deva?
2: Kalau dari saya sih kan kami tuh dari sebagian bagusnya backgroundnya bukan penari gitu.
0: Oh, oke.
2: Jadi ketika kita mulai nyoba nari, kok kayak kok kayak sangklek ya?
0: Kekeh banget
2: ya, kan gitu. Gitu. Jadi hal itu yang bikin kita ketawa terus setiap karantina gitu. Jadinya seru deh ngejalaninnya gitu.
0: Oke, oke, dapat ilmu baru nari ya. Oke, oke, oke. Mungkin kalau dari sisi jalannya, karena dulu kalian udah sering ikut pageant-pageant, ya lumayan menguasai lah ya gitu ya. Tapi ya itu, ada momen-momen yang emang kalian merasa, wah kayaknya bukan bidang aku deh nari gitu ya. Sempat mikir gitu juga deh, Pak?
2: Sempat sih mikir kayak, kok yang lain bisa kok aku enggak sih gitu. Jadinya kan ya udah belajar deh, coba belajar.
0: Oke, okay. Tapi cewek-cewek kan wajib nari tuh ya?
1: Iya. Yeah. Iya, wajib.
0: Si Wina aman aja?
1: Aman, karena ada basicnya.
0: Nah, aku belajar sama Wina deh, Pak.
2: Beda gerakannya.
0: Oke, okay. Seru teman berdua. Jadi itulah, ada lika-likunya, ada hal yang memang masih diingat sampai sekarang itu kalau diulang enggak bisa lagi ya?
2: Enggak bisa.
1: Iya,
2: gak
0: mau
1: bisa.
0: Jadi kontestan lagi enggak tahun depan?
2: Sudah gak bisa.
0: Oke, seru banget teman Ruda. Jadi itu teman Ruda mungkin juga bisa menjadi motivasi buat kamu nanti mempersiapkan diri dari sekarang mentalnya, terus juga dicicil narinya mungkin, cara jalannya mungkin, atau public speakingnya itu yang poin utamanya juga ya teman-teman ya. Jadi itulah, nanti tentunya masih banyak yang bakal kita bahas sama Deva sama Wina sore hari ini. Jadi jangan lupa mana-mana, kita masih bahas tentang Runner Up 1 juga Bagus Bural yang 2026. Jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RR Singar Cita teman terbaik. Kamu kita masih bahas tentang runner up 1 juga gue Agus Bulal yang 2020 masih bareng Deva dan juga Wina sore hari ini. Tadi aku sempat cek-cek di WA, teman-teman, udah ada teman Pro 2 yang udah nanya sama kalian, tapi sebelum itu aku kita bahas yang lain dulu. Selama kalian mengikuti kegiatan ini kan kurang lebih ada 3 bulan lebih ya?
1: Iya.
0: Oke, perubahan apa yang kalian dapatkan dari selama kegiatan ini?
1: Kalau dari segi perubahan, misalnya dari saya sendiri, Kak ya, yang dulunya gak pandai-pandai banget bicara di depan publik, sekarang udah mulai percaya diri dan pede juga untuk bisa menyampaikan apa terhadap publik. Kemudian untuk yang kedua, dari segi cara duduknya gimana, itu udah bisa seanggun mungkin ya Kak. Kita bisa letak kondisinya itu gimana, kita menyesuaikan. Dan juga dari segi jalan, mungkin catwalk di sana kita dilatih juga bagaimana catwalk dengan benar supaya bagus dilihatnya nanti ketika kita duty, Kak. Dan juga dilatih dengan brainnya aja sih, Kak, itu.
0: Oke, ngomongin duduk tadi aku langsung benerin posisi duduk, teman-teman. Kalau Deva apa? Perubahan apa yang kamu rasakan dari pribadi?
2: Kalau dari saya pribadi mungkin sama kayak Kak Duina. Yang pertama itu pasti public speaking kita tuh meningkat. Karena kita tuh setiap karantina pasti aja dapat ngomong gitu, menyampaikan suatu informasi yang berkaitan dengan pariwisata dan budaya. Selain itu, perubahan yang mungkin saya dapat yaitu saya mempunyai banyak relasi. Kayak kakak tingkat mungkin, kakak kuliah yang udah kerja, yang awalnya cuma teman-teman karib, teman-teman kelas, teman-teman kayak asal angkatan. Sekarang juga mempunyai teman-teman yang umurnya tuh di atas aku gitu. Dan juga mungkin kepedean sih. Itu benar-benar kayak aku awalnya orang yang benar-benar pemalu gitu, enggak pede banget tampil di depan umum. Namun karena adanya pemilihan Jigek Bagus bulan ini, kita tuh dipaksa buat pede, tampil maksimal dalam setiap kondisi. Jadinya harus memaksimalkan potensi yang kita miliki gitu kan.
0: Dapat relasi banyak, teman baru, pengalaman juga baru ya. Kayak sekarang kita jadi relasi enggak sekarang gitu, Pak?
1: Iya.
0: Oke, tentunya kalian tadi si Deva sempat singgung tentang pariwisata dan juga budaya yang di Buleleng gitu ya. Menurut kalian, selama kalian udah terpilih nih jadi runner-up 1 juga Bagus Buleleng 2026, hal apa tentang Buleleng yang harus banget diketahui sama orang luar deh?
1: Tentunya dari segi pariwisatanya juga, Kak, mungkin yang belum kita ketahui, misalnya di Buleleng bagian barat ternyata banyak loh potensi wisata yang bisa kita lihat di sana, yang bisa kita kunjungi. Misalnya dari waktu ini kita sempat ke Grogak juga, di pemuteran itu terdapat ada ekowisata Giri Kerti dan Bukit Udeng-Udengan di sana, yang sebelumnya saya nggak tahu itu di Buleleng bagian barat itu ternyata seindah itu. Ternyata kita bisa melihat wisata apa saja yang ada di sana. Misalnya dari tadi itu Bukit Udeng-Udengan. Itu baru salah satu hal yang Wina ketahui di sana. Ternyata ketika kita mengunjungi bukit tersebut dan bisa trekking di sana, kita melihat pemandangan dari atas, oh ternyata seindah ini loh Buleleng gitu. Selain itu juga dari segi budaya dan tradisinya yang ada di Buleleng, Kak. Misalnya seperti ada yang namanya tradisi ngusah bebu kakak, yang kebetulan itu diangkat sebagai tema dari garapan grand final kita saat pemilihan Jigek Bagus Buleleng.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Apa tadi namanya bukitnya?
1: Bukit Udeng-Udengan.
0: Kayaknya aku baru tahu ini deh, ini malah berdua. Ya, itu salah satu tujuan kalian ya, untuk melakukan itu juga ya. Oke, jadi bisa nih teman-teman, bisa kesana mungkin di akhir pekan nanti boleh kesana gitu.
2: Cobain aja dulu.
0: Ya, itu. Kalau dari versi Riva apa yang harus diketahui sama orang luar tentang Buleleng?
2: Kalau mungkin dari saya, mungkin dari budayanya. Kalau di Buleleng itu ternyata masih banyak memiliki potensi budaya yang kita miliki. Salah satunya yaitu tradisi megoak-goakan. Jadi mana tradisi megoak-goakan ini adalah salah satu tarian tradisional atau permainan tradisional yang berada di Desa Panji, yang dimainkan pada saat sehabis hari raya Nyepi, Kak ya.
1: Iya,
2: hari raya Nyepi, dan memiliki potensi untuk dijadikan pariwisata ataupun hal-hal yang bisa kita kaitkan dengan pariwisata. Dan juga yang sudah Kak Wina sebutkan tadi yaitu ada ngusah bebu kakak, yang dimana budaya ini adalah sebuah ucapan atau puji syukur masyarakat di Desa Sangsit,
1: Sudaji,
2: untuk hasil panen yang melimpah. Karena kita juga percaya bahwasannya pariwisata juga bisa didukung oleh budaya yang kita miliki gitu.
0: Nice, jadi kita selain tahu juga harus melestarikan juga ya. Kalau kalau dari tradisi-tradisi yang kalian sebutkan tadi, boleh nggak kayak orang luar tuh ikut join di acaranya gitu, boleh nggak?
2: Boleh banget ya. Apalagi yang kemarin, saya juga sempat mengikuti kegiatan tersebut, permainan tersebut, dan juga banyak kalau bule-bule yang ikut nyoba gitu, banyak masyarakat di sana ngajak juga bule ikut, dan mereka tuh mendapatkan experience baru bahwasanya bukan hanya tempat-tempat yang mewah atau fancy yang bisa kita mereka nikmati, namun permainan tradisional masih bisa juga mereka nikmati dan memberikan hal baru loh ketika mereka berkunjung ke Buleleng.
0: Oke, culture-nya dapat banget lah hasilnya gitu. Tapi sebelum kalian terjun ke Jagad Bagus Buleleng ini, sebelumnya udah semelek apa yang kalian ketahui tentang pariwisata ataupun juga kebudayaan yang ada di Buleleng?
1: Kalau dari saya sih masih minim kak ya, baru terjun ke Jagad Bagus Buleleng ini baru banyak mengetahui wisata-wisata apa aja yang ada di Buleleng, kemudian budaya dan tradisinya. Misalnya yang tadi sudah saya sebutkan, itu sebelumnya saya tidak mengetahui, tapi ketika saya mengikuti Jagad Bagus Buleleng ini, ternyata, oh Buleleng ini sangat luas tentunya, bukan hanya wisata, tetapi budayanya juga lumayan banyak, banyak banget ya, yang perlu kita explore gitu.
0: Oke, oke. Deva juga gitu ya?
2: Iya, sama.
0: Oke, kita baca dulu deh. Oh, dari teman Rode yang udah nanya ke kalian sore hari ini. Dari siapa ini guys? Nggak dikasih nama soalnya dia. Dari 6084. Sore kak, sore juga. Mau nanya dong, selama kegiatan pernah ada kepikiran buat nyerah atau minder sama finalis lain nggak? Makasih kak. Oke, mungkin ini udah aku singgung tadi di awal, tapi teman Rode kayaknya baru join. Tapi isoknya teman Rode 2 mungkin bisa ditebalkan lagi sama Wina sama Deva sore hari ini. Gimana guys? Pernah minder gak gitu?
1: Kalau Wina sih pernah ya kak, karena Wina juga insecure dengan finalis-finalis lainnya. Yang misalnya memang sih mayoritas dan kebanyakan itu dari siswa-siswa SMA, tapi walaupun mereka SMA, ternyata brain mereka juga main gitu kak. Pinter banget juga ternyata. Dari segi mereka bicara, menyampaikan materi yang ingin disampaikan, Wina juga insecure di bagian sana kak gitu. Jadinya terkadang Wina refleksi diri dulu, bisa gak ya untuk lanjut, gimana ya ke depannya, bisa gak ya untuk lebih dari mereka gitu. Akhirnya Wina belajar di rumah, itu belajar setiap hari, nyicil-nyicil sedikit-sedikit. Ternyata oh sampai ini Wina dipercaya jadi runner up satu juga di Buleleng gitu.
0: Oke, okay, sebelum ke Deva, kalau lihat perbandingan kemarin finalis semuanya, lebih banyak mana nih antara anak kuliah sama yang masih SMA, SMK?
1: Anak SMA sih kak.
0: Oke oke, Deva.
2: Kalau dari saya sendiri pasti sempatnya awal merasa minder lah, apalagi melihat teman-teman yang memiliki public speaking yang bagus, looks yang bagus juga, dan kemampuan mereka berpikir yang sangat relevan pada pariwisata dan budaya. Namun karena melihat hal tersebut dan juga adanya kayak mereka aja bisa kok, aku enggak sih. Jadi buat setiap karakter tuh buat notes kecil-kecilan, buat di rumah tuh dipelajarin itu. Dan juga karena adanya kita masih pelajar juga, adanya juga tuntutan dari sekolah, yaitu ada PR, ada tugas dan lain-lain, sehingga time management kita sempat terganggu awalnya karena mulai membiasakan hal yang tidak biasa awalnya. Namun ketika sering berjalan waktu, ketika kita bisa menghandle time management itu menjadi lebih baik, kita bisa menjalani hal tersebut sembari kita belajar lebih baik ke depannya gitu.
0: Oke, berarti awal-awal sempat susah ngatur jadwal antara sekolah, kuliah, dan juga kegiatan di karantina gitu ya. Oke, itu salah satu trigger mereka dan juga tantangan, salah satu tantangan juga teman berdua. Tadi siapa yang nanya? Thank you buat kamu teman berdua. Kalau yang masih ada nanya lagi boleh banget, karena waktu kita juga masih ada nih sore hari ini. Selama proses kalian berlangsung nih, teman-teman, cara menjaga mental kalian supaya tetap on fire gimana?
1: Untuk menjaga mental sih biasanya kalau setelah karantina itu Duina self reward kak.
0: Apa tuh? Beli es krim?
1: Iya, beli es krim, makanan-makanan yang manis kak. Selain itu juga bisa untuk liburan mungkin sama teman-teman, refreshing juga, nongkrong-nongkrong kak gitu, sambil ngerjain tugas juga. Itu salah satu Wina untuk menjaga mental Wina ketika mengikuti pemilihan ini kak.
0: Shafri Robert lah istilahnya ya, biar tetap waras.
1: Iya.
0: Kalau Deva?
2: Mungkin saya sedikit sama sih sama kak Wina, apalagi ketika minggu akhir, Jumat, Sabtu, Minggu kan itu karantina. Berarti sebelum hari itu, hari Kamis tuh udah mulailah belajar, belajar, belajar, terus jadinya kayak kapan nih waktu refreshingnya gitu. Ya udah hari Minggu malamnya ataupun hari Senin, ya udah sempetin juga main sama teman, ngobrol sama orang tua juga, sambil sembari menyicil-nyicil apa materi yang kita dapat dari minggu lalu, mengejar tugas itu. Karena kalau cuma mikirin pas harinya itu aja mungkin berat, tapi kalau dijalanin enggak seberat itu kok.
0: Oke, jalanin aja dulu. Jalanin. Akhirnya gimana jalan dulu. Oke, teman Pro 2. Bentar lagi aku mau nanya tentang apa, minta closing statement dari teman, dari Deva dan juga Wina sore hari ini, karena waktu kita juga semakin merapat. Tapi bentar lagi kita dengerin satu lagu dulu. So, stay tune di Pro 2.

0: lagi ya teman Perdua, masih di sore ceria Perdua RRC RRC teman terbaik kamu ya. Karena waktu juga nih semakin merapat ke pukul 17 teman-teman, Deva dan juga Wina. Tapi sebelum ke closing statement, aku mau nanya tentang makna dari kalian mendapatkan gelar runner up ini. Bebankah atau sebagai tanggung jawabkah atau gimana?
1: Tentunya ini sebagai tanggung jawab kak ya, karena Duina sudah dipercaya untuk menjadi runner up 1 Cikek Buleleng tahun 2026 ini. Gimana kedepannya Duina bisa memberikan insight baru kepada masyarakat juga dan diri Duina sendiri untuk bisa memberikan suatu manfaat yang positif tentunya kepada masyarakat di Buleleng ini kak.
0: Oke, kalau versinya Deva?
2: Kalau dari saya pribadi juga tentunya sangat merasa bertanggung jawab diberikan kesempatan untuk menjadi runner-up 1 Jika Bagus Buleleng. Dan juga hal ini adalah suatu komitmen di mana kita sebagai generasi muda sudah seharusnya bisa menginspirasi generasi-generasi muda lainnya untuk bagaimana mereka atau kita tetap cekatan dalam perkembangan pariwisata dan budaya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng, juga salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan UMKM ataupun yang lainnya adalah pariwisata. Itulah yang harus kita gencarkan gitu. Kalau kita sebagai generasi muda sudah seharusnya bisa setidaknya mempromosikan apa saja sih potensi-potensi pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri. Dan juga itu bisa menjadi kesempatan, Jika Bagus Buleleng ini bisa menjadi kesempatan bagi generasi muda yang lainnya untuk bisa berkontribusi terhadap Buleleng ke depannya.
0: Oke, itu tentunya juga sebagai modal buat kalian juga ya, untuk mengikuti ataupun ingin memantapkan lagi potensi kalian untuk mengembangkan pariwisatanya ataupun budaya yang ada di Buleleng, bahkan di Bali nanti ke depan, siapa tahu gitu ya. Oke, kita tunggu aja ghost dari mereka teman Pro 2. Dan guys, apa nih yang ingin kalian sampaikan sama teman Pro 2? Mungkin ada adik-adik di luar sana yang ingin mengikuti jejak kalian terus tapi masih maju mundur, belum ada semangat yang yakin banget. Apa yang ingin kalian sampaikan sama mereka?
1: Oke, jadi di sini aku ingin mengingatkan kepada pendengar kita, jadi coba aja dulu kesempatan yang ada di depan kita, karena dengan kita mencoba dengan keberanian yang kecil tentunya itu membawa perubahan untuk kita juga. Jadi kita harus percaya bahwa satu langkah kecil itu membawa 1000 perubahan.
0: Oke, Deva.
2: Kalau dari saya selalu mengingat satu kalimat atau beberapa kalimat yang diberikan oleh kakak saya, yaitu mencobalah berbagai hal baru di masa muda. Ketika itu gagal, itu hanya akan menghabiskan jatah kegagalan kita di masa muda, ketika sehingga di masa tua nanti kita bisa meminimalisir adanya penyesalan. Karena generasi muda sekarang sudah banyak lah yang takut mencoba gitu. Padahal potensinya, mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk mengikuti hal-hal yang besar juga. Nah, intinya tuh juara gen malu, mari juara aja.
0: Oke. Itu beneran anak Buleleng gitu ya. Kalau udah ngomong kayak gitu teman berdua ya. Jadi ada lagi yang disampaikan?
2: Okay. Last statement.
1: Sudah.
2: Mungkin dari saya sih. Semesta alam mendukung atau mestakung adalah sebuah buku yang ditulis oleh Prof. Yohanes Surya, yang dimana ketika kita dalam kondisi kritis namun tetap melangkah dengan tekun, semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga, dan terima kasih kepada setiap rasa, dan percayalah mustakung itu nyata.
0: Oke, itu dia teman Pro 2, quote of the day itu ya, yang disampaikan sama Deva juga dan juga Wina sore hari ini. Dan sukses pokoknya buat kalian berdua. Semoga juga bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lainnya, mungkin ingin mengikuti jejak kalian serupa. Pokoknya nanti next kalau ada goals lagi, ditunggu lagi gadirannya di Pro 2 RS Singaraja. Dan share juga sama teman Pro 2 yang lainnya. Dan thank you teman Pro 2 buat kamu yang udah join dan juga dengerin kurang lebih 1 jam ke depan, ke belakang sorry. Semoga apa yang disampaikan sama Wina sama Deva juga menginspirasi kamu semuanya untuk mengikuti mereka ataupun juga goals lain yang mungkin mirip-mirip, kalian bisa petik sisi positifnya apa yang di-share sama Deva dan juga Wina sore hari ini. Jadi jangan lupa frekuensi kamu, karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, Deva dan juga Wina, selamat sore.
3: Selamat sore.

Ya, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Sore Ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore guys ya. Kali ini menit ke-7, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya asik teman Pro 2, jadi buat kamu yang mungkin di hari raya ini ingin jalan-jalan ataupun ke pantai teman-teman, ataupun buat kamu yang olahraga holik bisa kali ya, jogging tipis-tipis sore hari sendiri oke, sama teman atau sama keluarga, sama doi bisa juga teman Pro 2. Jadi apapun aktivitas kamu, masih Pro 2 temenin bareng aku sampai jam 7 malam nanti. So stay tune di Pro 2 and enjoy the show.

0: bucil.
1: Enggak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Ting ting ting tang tang tang ya, judulnya itu teman produk asik lagunya sore-sore hari ini, dengan lagu yang ceria, vibes-vibes yang seru tuh emang enak ya. Pakai ya menggerakkan badan tipis-tipis lah teman produk ya, manis banget gitu ya. Ngomongin manis-manis teman produk, tentunya di hari raya Galungan ini banyak makanan yang enak-enak ya, yang manis-manis, ada yang nyate ataupun jajan-jajan yang pokoknya manis-manis lah, pasti banyak ya hari ini teman produk ya. Ngomongin yang manis-manis teman produk, soal jatah gula harian ya, kita mau bahas tentang gula-gula nih sore hari ini guys. Kementerian Kesehatan ini ngasih batasan yang jelas, dalam sehari tubuh kita tuh cuma boleh nerima gula maksimal 4 sendok makan aja teman produk, 4 sendok aja. Atau kalau ditimbang ini beratnya kurang lebih ada sekitar 50 gram aja lah ya. Kedengarannya lumayan banyak 50 gram guys, tapi tunggu dulu, 4 sendok makan ini total keseluruhan gula yang masuk ke tubuh kita dari pagi sampai malam ya. Jadi bukan cuma gula pasir yang kamu aduk di kopi, tapi juga termasuk gula yang ada di nasi, apa mungkin di masakan lainnya, di kecap, saus, ataupun camilan-camilan biskuit lainnya yang rasanya manis lah pokoknya ya. Jadi ya kalau di total-total kuota 4 sendok makan ini sebenarnya cepet banget habisnya. Jadi yuk di inget-inget lagi udah berapa sendok kira-kira hari ini.

0: enak ya. Bumbu khas bulelengnya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
2: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan sok tahu deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
3: Singaraja, teman terbaik.

Yang teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang pergula-gulaan ya teman Pro 2 ya. Kalau dalam satu hari maksimal kita diperbolehkan, bukan diperbolehkan sih ya, aturannya 4 sendok makan gula per hari dari pagi tuh sampai malam teman Pro 2 ya, biar kamu gak pusing ngitung gram-graman tiap kali makan. Ada rumus dan rumus simple teman Pro 2 biar kamu bisa hafalin di luar kepala gitu ya, untuk jumlah gula harian dan sebagainya. Rumusnya G4, G1, L5. Nah, apa nih maksudnya nih? G4, G1, L5. Rumus ini tuh kayak kunci buat jaga metabolisme tubuh kita tetap seimbang, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang membutuhkan atau lagi program biar body goals, kayaknya bisa nih pakai ini ya. Kepanjangannya apa? G4. Ini maksimal 4 sendok makan gula per hari. Ingat tuh, itu G4-nya. Terus G1. Nah, G1 ini maksimal 1 sendok teh garam per hari biar gak gampang kena hipertensi, teman Pro 2. Ya, ingat G1-nya tuh 1 sendok teh garam per hari ya. Terus yang terakhir L5, maksimal 5 sendok makan lemak alias minyak-minyakan dalam satu hari ya. L5-nya 5 sendok makan lemak, teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu bisa konsisten terapin rumus G4, G1, L5 ini di tongkrongan, di rumah, dijamin deh badan kamu bisa ya lebih enteng lah ya. Gak gampang ngantuk, terus tabungan kalori kamu dalam sehari juga gak bakal membengkak. Jadi bisa tuh kamu hitung-hitung, hari ini aku udah makan garam berapa ya, gula berapa ya, minyak berapa ya. Itu tuh pakai rumus G4, G1, L5.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si Aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh Aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore,
2: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo guys, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita tadi masih bahas tentang manis-manis, yang manis-manis gula lah ya teman Pro 2. Jadi satu hari itu batas maksimal gula harian kita cuma 4 sendok, dari pagi sampai malam sampai tidur lagi itu cuma 4 sendok teman Pro 2 ya. Ngomongin gula ya, kapan sih gula ini bisa berubah jadi penyakit teman Pro 2? Ini bukan nakut-nakutin ya teman Rodua, tapi biar kita makin sayang juga sama badan sendiri. Kebiasaan menumpuk gula berlebih setiap hari itu lama-lama bakal bikin organ pankreas kita guys, ini capek, lelah untuk memproduksi hormon insulin. Kalau udah kayak gitu, tubuh kita bisa mengalami resistensi insulin yang jadi gerbang utama munculnya penyakit diabetes, terus juga yang lainnya, apalagi di usia muda gitu ya. Dan gak cuma sampai di situ teman Pro 2, sisa gula yang tidak terbakar jadi energi ini bakal diubah otomatis sama tubuh jadi tumpukan lemak. Efeknya apa? Terus kalau udah lemaknya numpuk gitu ya, kulit jadi gampang jerawatan gitu ya. Jadi coba cek, mungkin kalau kamu jerawatan, sering jerawatan, mungkin karena kebanyakan gula gitu ya. Terus juga minyak berlebih, badan juga gampang lemes, sampai meningkatnya risiko penyakit jantung teman Pro 2. Tuh jangan sampai guys ya. Jadi mulai sekarang kita kurangin tekanan makan minuman manis ya dalam gelas kita, piring kita, demi tubuh kita tetap bugar sampai kita tua nanti.

Pernah ngerasa cuaca sekarang makin gak bisa ditebak? Tenang, teknologi kan makin canggih. Sekarang udah ada kecerdasan buatan alias AI yang bantu prediksi cuaca ekstrim lebih akurat. Mulai dari mendeteksi potensi banjir, cuaca panas ekstrim, sampai arah angin topan. Data dari satelit, sensor darat, dan drone digabung, terus dianalisis dalam hitungan detik. Hasilnya, kita bisa lebih siap sebelum bencana datang. Jadi, jangan cuek sama info cuaca ya. Teknologi udah kerja keras buat kasih peringatan dini. Tinggal kita, mau siap atau enggak.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Perancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalis lah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Kerja.
3: Yuk stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja. Teman.

Yos, tuan Rudy masih di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kau. Menit ke-31, teman Pro 2 lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Nih, buat kamu yang punya rencana main ataupun jalan-jalan lah ke PKB sore ini sampai malam hari, teman Pro 2 17 Juni 2026 panitia udah rilis nih guys beberapa jadwal pementasan seni budaya keren yang sayang banget kalau kamu lewatkan gitu ya. Agendanya dimulai pukul 5 sore tadi, teman Pro 2 di kalangan Angsoka menampilkan pegelaran kesenian angklung dari Yayasan Saung Akar Budaya Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Terus ke malam hari di pukul 6.30, sekarang lagi mulai nih guys, ada pementasan wayang Sandosa persembahan Sanggar Garjita Tama asal Sukoharjo, Jawa Tengah yang bertempat di kalangan Ayodhya, teman Pro 2. Terus yang paling ditunggu-tunggu tepat pukul 8 Wita nanti ya, pukul 20, panggung kalangan Madya Mandala ini bakal diguncang sama penampilan bondres inovatif dari Yayasan Celkontong Mas Batuyang Sukawati Gianyar, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen dapat hiburan segar ya sekaligus melestarikan budaya, langsung aja merapat ke Taman Budaya Provinsi Bali di malam ini.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Tut, Mok Tut.
1: Kenapa? Kenapa, Mok Yoman?
0: Mok Tut, Nawang ada nak tabrakan.
1: DJ ada nak tabrakan. Awas berita hoaks nah.
0: Sing-sing seken ya, Mok Tut. Di jurusan Singaraja Seririt kejadiannya, Nawang.
1: Seken?
0: Aduh, Mi. Aduh, sirahnya sampai pedel, Mok Tut. Pedalem santiang ningalin di video nih. Bu Ina korbanin nak lu bajang tuh, Mok Tut.
1: Kengken je sempet ramane, Om. Men, apa kau ni ane nabrak tuh?
0: Truk kau ni, Mok Tut.
1: Truk?
0: Oh, kena ni nyalip truk itu. Nanging ulung di muka truknya, liligel lah. Mati jalan pejang, Mok Tut.
1: Dumugi amore ngasihin dia, Mok. Nak liu kejadiannya cara gitu, Mok Nyoman. Ni anggo pelajaran irage, orang jani panak-panake, koje ngebut, rurung nak sing peridian nganggo, berkendara di jalan, cara perjanjian tak tertulis nawang.
0: Apa tu Mok Tut?
1: Yen sing nabrak, tabrak ke?
2: Semeton, alon-alon ring margi nggih, mangde rahayu sareng sami.

0: tuan.
1: Oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria di si hari ini guys, hari Rabu 17 Juni 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan kemana-mana, jangan ubah frekuensi dulu guys, karena bentar lagi di Jaga Malam ada GG ya, bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, jadi jangan ubah frekuensi, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: sampai di sini dulu ya sore cerianya.
1: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Ketua DPRD Buleleng ajak perkuat nilai Dharma Galungan. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya bersama jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Buleleng yang merayakan. Ucapan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hari suci yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali. Menurut Ketut Ngurah Arya, Hari Raya Galungan dan Kuningan bukan sekedar tradisi keagamaan yang dirayakan secara rutin, melainkan momentum penting untuk memperkuat keyakinan, menjaga keseimbangan hidup, serta meneguhkan kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma atau kebatilan. Nilai-nilai tersebut dinilai tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan sosial di tengah perkembangan zaman. Informasi berikutnya teman Pro 2, Polres Buleleng ajak masyarakat perangi narkoba bersama. Polres Buleleng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya memberantas peredaran gelap narkotika di Kabupaten Buleleng. Dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan wilayah yang aman dan terbebas dari penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di Buleleng. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menegaskan bahwa perang terhadap narkoba tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Informasi terakhir teman Pro 2, rumah adat Mesegali Pedawe dibangkitkan setelah punah 40 tahun. Masyarakat Desa Adat Pedawe Kecamatan Banjar Buleleng melalui Sekolah Adat Manik Empul mulai merekonstruksi rumah adat Mesegali yang telah punah lebih dari 40 tahun. Ketua Sekolah Adat Manik Empul Iwayan Sadiana mengatakan rumah adat Mesegali merupakan satu dari tipe-tipe rumah adat khas Pedawe bersama rumah adat Sri Dandan dan Bandung Rangki. Rekonstruksi dilakukan bersama prajuru adat dengan dukungan Desa Adat Pedawe dan Yayasan Wisnu sebagai upaya melestarikan warisan budaya Bali Age. Kondisi rumah adat tradisional di Pedawe kini semakin memprihatinkan. Rumah adat Bandung Rangki hanya sekitar 20 unit, sementara rumah adat Sri Dandan tinggal 2 unit. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya Adela, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, selamat malam. Gimana kabarnya?

0: teman Pro 2, semoga teman Pro 2 sehat-sehat selalu ya tentunya. Tadi juga agak sedikit hujan teman Pro 2, semoga teman Pro 2 bisa menjaga kesehatannya ya. Jangan lupa banyakin minum air putih. Biasanya kalau lagi cuaca-cuaca gini nih kita lupa nih, gak ngerasain haus jadi lupa minum air putih gitu ya. Dan tentunya di jaga malam kali ini, di pos jaga ya, pengen ngobrol sambil jaga malam kali ini, aku bakal ngebahas terkait dengan anemia nih. Buat kamu-kamu mungkin yang sering pusing, cepet capek gitu ya, kita kenalin anemia nih di pos jaga kita kali. Dan tentunya aku nggak sendiri di sini, udah hadir satu narasumber tentunya ya, ada Dokter Imade Adisanti Wijaya. Kita sapa dulu teman Pro 2. Halo dokter.
1: Halo.
0: Selamat malam dokter, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Ya. Stungkare. Dan oke, dokter, kita malam ini bakal ngobrolin anemia. Mungkin dari basic-basicnya aja dulu kali ya dok ya. Sebenarnya apa definisi anemia dulu deh?
1: Baik, sebelumnya selamat malam teman-teman ya. RRI dimanapun berada. Perkenalkan saya Dr. Adi.
0: Oke, Dr. Adi. Panggilnya Dr. Adi ya?
1: Ya boleh, saya si Adi aja boleh.
0: Adi.
1: Ya, okay, lebih siap. Akrab lah.
0: Ya, oke, siap.
1: Nah, ngomongin anemia kan mungkin teman-teman nih pada tahu nih anemia itu apa. Pasti orang-orang ngiranya kurang darah nih gitu.
0: Betul.
1: Ya. Nah, emang benar. Nah, anemia itu merupakan kekurangan darah. Tapi anemia ini ada banyak jenisnya.
0: Ah, apa aja tuh, Dok?
1: Nah, yang pertama itu karena anemia karena kelainan genetik seperti thalassemia.
0: Oke. Okay.
1: Lalu anemia yang disebabkan karena adanya penyakit kronik semisal ada kanker kayak gitu.
0: Iya.
1: Lalu yang paling sering ini pada remaja ini karena kekurangan zat besi.
0: Kekurangan zat besi.
1: Iya,
0: ya? Okay. Itu. Nah, ya itu harus digaris bawahi nih, apalagi buat anak muda nih, buat kamu nih yang denger-denger nih, kekurangan zat besi. Mungkin sebelum mendetail ya, Dok, aku ini pertanyaan bodoh aja dulu deh. Karena kita tuh ya awam ya masalah kesehatan apa. Jangankan untuk mengetahui, kita untuk sadar aja kayaknya susah untuk kesehatan diri pribadi gitu ya. Ini perbedaannya kurang darah sama tekanan darah rendah nih apa nih? Karena mungkin kalau dari segi gejala yang kita alami nih sama-sama pusing gitu atau gimana.
1: Ya. Kalau kurang darah dan anemia ya, sama hipotensi.
0: Iya, iya, hipotensi.
1: Kan mirip-mirip ya.
0: Mirip-mirip tuh.
1: Ya, emang gejalanya itu mirip-mirip seperti lelah, pusing juga. Nah, biasanya yang membedakan itu kan memang kalau anemia itu kekurangan darah, di mana dalam tubuh itu kekurangan adanya hemoglobin namanya, atau sel darah merah.
0: Sel darah merah.
1: Dan kalau misalnya hipotensi itu di mana tekanan darah itu kurang dari 90 per 60 biasanya.
0: Oh gitu.
1: Nah, untuk membedakannya itu memang harus lakukan pemeriksaan untuk mengeceknya gitu. Apakah benar karena hipotensi ataupun karena anemia.
0: Anemia.
1: Dan juga dari penyebab dan juga gejalanya juga beda-beda juga nanti gejala klinisnya gitu.
0: Betul, betul. Karena kan kalau seperti gejalanya kan sama-sama kayak pusing gitu, capek gitu kan.
1: Mirip-mirip.
0: Nah, nantinya kan kalau salah-salah nih, kita langsung apa ngejudge aja, wah kita kurang darah nih padahal tekanan darah rendah gitu. Terus kita, wah kita tekanan darah rendah padahal kurang darah. Nah, itu kan kita nggak tahu
1: ya,
0: tuh
1: ya,
0: mungkin tadi yang seperti yang dokter jelaskan tadi ya. Sabar dulu dok, jangan terlalu detail. Kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam dengan topik sering pusing dan cepat capek. Yuk kenali anemia sejak dini. Dan tentunya masih bareng dokter Adi ya tadi. Oke, teman Pro 2 kita lanjutin obrolan kita di pos jaga kali ini. Setelah tadi kita kan udah dijelasin apa itu anemia dan juga perbedaannya tadi ya dengan hipotensi. Nah, sekarang dok di segmen kedua ini kita mau bahas terkait dengan gejala dan penyebabnya dok. Jadi apa aja sih gejala awal anemia yang paling sering muncul terutama pada anak muda gitu?
1: Ya. Untuk anak muda itu biasanya itu kena anemia yang kekurangan zat besi kebanyakan.
0: Zat besi.
1: Penyebabnya itu ada banyak. Yang pertama itu karena intake atau makannya itu kurang zat besi. Misalnya kurang makan sayur atau daging-daging yang merah gitu. Kurang seperti itu bisa juga terjadi kekurangan zat besi. Nah, setelah itu resikonya juga ada, misalnya ada remaja yang hobi nih fidget, itu juga beresiko kena anemia zat besi. Lalu yang kedua karena ada gangguan malabsorpsi namanya dari di gangguan penyerapan misalnya di ususnya, ataupun di lambung. Misalnya ada di lambungnya pernah operasi kayak gitu, ataupun di usus misal kena infeksi parasit atau cacing, itu jadinya ada gangguan penyerapan zat besi jadinya. Nah, anemia jadinya. Lalu, nah ini juga pada remaja putri itu atau remaja putra itu kan sekarang banyak mengkonsumsi teh, atau kopi.
0: Betul banyak banget itu anak muda pasti.
1: Nah, itu gimana kandungan dari teh itu seperti matcha atau teh hijau dan kopi itu mengandung tanin yang dimana itu mengganggu penyerapan dari zat besi itu sendiri.
0: Itu.
1: Lalu yang ketiga itu bisa karena kekurangan zat besi karena akibat pertumbuhan, kan anak muda remaja masih lagi naik-naiknya pertumbuhan dari pematangan organ kayak gitu. Itu juga bisa menyebabkan dari anemia. Dan juga yang terakhir bisa karena adanya peningkatan atau pengeluaran yang berlebih. Itu misalnya pada perempuan terjadi menstruasi.
0: Menstruasinya
1: banyak, itu bisa menyebabkan anemia juga.
0: Nah dok, aku tertarik yang gejalanya itu dari intake tadi ya, yang kekurangan zat besi. Mungkin yang lain-lainnya juga itu salah satu faktor penyebab juga. Cuman ya secara medis mungkin itu perlu penanganan lebih lah. Nah, untuk yang makanan ini nih dok, kan tadi dokter udah spill juga tuh daging merah dan juga sayur. Nah, ini spesifiknya tuh kita harus seberapa banyak makannya, atau mungkin baiknya tuh pola makan kita kayak gimana untuk tidak terjadi anemia atau untuk mencegah anemia ini.
1: Nah, untuk makanan yang banyak mengandung zat besi itu umumnya itu daging merah, seperti daging merah. Mungkin daging sapi atau hati ayam kayak gitu ya. Lalu untuk sayuran itu biasanya yang banyak mengandung zat besi seperti bayam kayak gitu. Lalu buah-buahan juga ada banyak seperti jeruk, seperti jambu biji kayak gitu.
0: Dan itu bisa di mix and match lah ya kita makannya ya. Dan pastinya itu sangat-sangat penting zat besi juga untuk mencegah anemia ini. Nah, kalau secara gejala fisiknya nih dok, apakah benar yang tadi aku bilang tuh pusing gitu kayak? Nah, itu gimana dok?
1: Ya, emang gejala dari anemia ini ada, mungkin kita singkat 5L ya. Lemah, letih, lesu,
0: lunglai
1: lalai juga karena hilang konsentrasi. Fokus kayak
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Dan juga ditambah dengan misalnya sudah berat ini, jadi anemia udah bertahun-tahun, itu akan terlihat gejala-gejala seperti mungkin sering ada sariawan, nah, mungkin kukunya terlihat agak cekung gitu. Ya, mengadakan tanda klinisnya khasnya gitu untuk anemia yang kurang zat besi ini kayak gitu.
0: Ternyata aku baru tahu nih jujur, yang kuku itu bisa kelihatan juga ya kalau kita anemia. Dan ya mungkin yang paling penting sih apapun itu ternyata dari makanan-makanan juga sih dok ya. Kita emang dari asupan, segi asupan kita harus lebih aware lagi lah, lebih memperhatikan lagi terutama ya untuk mencegah anemia ini ya kita makan makanan yang mengandung zat besi. Dan itu sangat-sangat diperlukan untuk anak muda, apalagi yang aktivitasnya juga lagi masa aktif-aktifnya gitu kan dok ya. Dan itu jadi catatan teman Pro 2 buat kamu yang lagi dengerin ya. Ini kita udah dapat masukan bagus dari dokter untuk makanan yang kita konsumsi tentunya harus banyak zat besi, yang tadi daging merah, sayuran dan lain sebagainya. Di segmen berikutnya kita bahas terkait dengan dampak dan resikonya dok ya. So teman Pro 2 buat kamu yang lagi dengerin jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam dengan topik sering pusing dan cepat capek. Yuk kenalin anemia sejak dini. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 obrolan kita bareng Dokter Adi tentunya ya. Dan mungkin dok, mungkin banyak yang menganggap anemia itu hal yang ringan gitu. Ah ini mah biasa gitu, pusing-pusing tipis aja gitu ya. Nah sebenarnya kalau didiemin ini dampaknya seperti apa sih anemia ini terhadap mungkin aktivitas kita sehari-hari ke depannya kayak gimana gitu? Kalau kita nggak aware,
1: ya mungkin anemia ini karena jika terus itu tidak ditangani, itu akan mengganggu aktivitas sehari-hari seperti itu dah, kurang konsentrasi, terus badan terasa lemas, itu lesu, hingga nanti bisa menurunkan produktivitas sehari-hari kayak gitu. Mungkin yang remaja di sekolahnya kurang konsentrasi, kerjanya apa nilainya agak turun kayak gitu.
0: Betul. Apakah ada kemungkinan juga itu bisa merusak organ-organ dalam kita juga nggak dok? Ada hubungannya nggak sama mungkin kesehatan di dalam tubuh kita gitu? Kalau anemia ini terus didiemin aja gitu?
1: Ya. Kalau misal jangka panjang emang bisa gitu menyebabin kan, karena kita anemia ini kekurangan sel darah merah ya, kekurangan hemoglobin seperti itu. Kelamaan di jantung itu agak payah, itu menyebabkan bisa aritmia atau gangguan irama jantung juga bisa. Ataupun karena kurangnya oksigen di otak bisa menjadi penurunan kognitif dan juga nanti bisa terjadi gangguan tumbuh kembang misalnya pada anak-anak remaja ini.
0: Ternyata bisa separah itu juga ya. Dan itu juga salah satu resikonya juga ya. Nah mungkin dok ini untuk himbauan kepada teman-teman anak muda gitu ya. Ini kita kapan nih harus memeriksakan itu kapan gitu? Karena kita gak tahu gitu, kalau apalagi kalau udah sering gitu, ah ini mah pusing biasa, nanti juga gak pusing lagi gitu kan. Nah ini mah lemes aja karena mungkin kecapean. Nah ini kapan kita harus periksa ke dokternya tuh kapan? Ketika merasakan itu kah secepatnya atau gimana?
1: Nah, jika anak muda ini khususnya itu mengalami seperti itu dah, sering kurang konsentrasi, lemah letih, lesu, lunglai, itu bisa melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis itu bisa di puskesmas dulu. Untuk memeriksa bagaimana tekanan darahnya ataupun bagaimana tanda-tanda klinisnya, apakah yang mengarah ke anemia atau tidak.
0: Nah nanti jelek-jeleknya kalau kalian nggak aware sama anemia ini teman Prodo, mungkin bisa jadi komplikasi juga nggak sih dok? Iya kah?
1: Iya.
0: Dengan segala macam penyakit yang kita punya itu pasti bisa nimbulin komplikasi juga. Dan dari anemia ini yang kita anggap sepele gitu kan. Nah itu paling penting teman Pro 2. So teman Pro 2, nanti mungkin kita bakal dengerin pesan ya terkait dengan anemia ini khususnya pada anak muda nanti di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

a man.

0: Oke, teman Pro 2, nggak kerasa kita udah sampai di segmen akhir aja nih teman Pro 2. Dan sebelum kita tutup ya perjumpaan kita di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam dengan topik sering pusing dan cepet capek. Yuk kenalin anemia sejak dini dan tentunya dengan narasumber Dr. Adi. Nah, di segmen akhir ini kita mau dengerin pesan-pesan Dr. Adi untuk teman Pro 2 semua yang lagi dengerin terkait dengan tentunya anemia ini terhadap anak muda. Silahkan. Apa nih pesannya?
1: Pesan untuk anak muda ya. Yang pertama itu dari makanan.
0: Makanan
1: tolong diatur. Perbanyak seperti daging merah dan juga sayur-sayuran. Karena mungkin saat ini itu banyak makanan kekinian lah, tinggi garam,
0: gula
1: kayak gitu. Itu yang banyak nyebabin lah salah satu anemianya. Betul. Terus yang kedua itu olahraga juga yang teratur. Dan yang ketiga itu terutama untuk remaja putri, itu mengkonsumsi tablet tambah darah. Dimana program, udah ada program pemerintah itu mulai umur 12 sampai 18 tahun itu wajib mengkonsumsi tablet tambah darah itu seminggu sekali sepanjang tahun.
0: Oh gitu.
1: Mulai dari SD kelas 5 atau kelas 6 sudah mulai tablet tambah darah.
0: Oke. Itu aja, Dok. Ada lagi?
1: Itu aja untuk pesan untuk anak muda supaya terhindar dari anemia
0: tentunya. Oke. Terima kasih banyak, Dokter. Ini sangat-sangat masukan yang berharga bagi kita-kita si anak muda yang enggak aware terkait dengan kesehatan. Semoga dengan penjelasan-penjelasan dokter tadi ya sedikitnya kita bisa sadarlah akan kesehatan diri kita sendiri gitu ya. Dan apa yang tadi Dokter Adi katakan bisa digarisbawahi teman-teman ya. Perbanyak zat besi gitu ya. Apalagi aktivitas kita emang sebegitu sibuknya nih, apalagi kita anak muda masih banyak aktivitas tentunya ya. Dan sekali lagi terima kasih Dokter Adi ya, jangan bosan-bosan untuk berkunjung menjadi narasumber di Pro 2 RRI Singaraja. Kita tunggu kehadirannya lagi dengan topik-topik lainnya tentunya ya. Sekali lagi terima kasih. Dan itu dia teman Pro 2 di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam kali ini dengan topik sering pusing dan cepat capek. Yuk kenalin anemia sejak dini bersama narasumber Dr. Adi. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena aku GG masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Check. Yeah, Music Cloud Check.
1: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa, gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman berdua yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman berdua, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman Pro 2 lagi di MLC barengan sama gue Landeker Sandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang, teman Pro 2, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger, teman Bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini ya?
2: Kalau nggak baik nggak
0: kesini. Jadi, BTW Ranger nih, gue penasaran banget. Karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
2: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul,
2: apa kan gitu.
0: Uh-huh.
2: Tapi kita pengen mengidentitaskan. Mm-hmm.

0: di Ranger sebagai apa posisinya, okay. Dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Halo teman Pro 2, yes. Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah, mm-hmm. di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, okay, Bang Lingga.
2: Halo teman Pro 2, gue Dias.
0: Oke,
2: okay. Gue di gitar.
0: Oke, okay, Bang Dias di gitar.
2: Oke,
0: jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
2: Kita berdiri Tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Oh, awal berdiri Ranger gimana? Boleh
2: tahu kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, ya. Proyeknya Bang Lingga dulu. Oke.
2: Bang Lingga. Oke. Okay. Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, okay, di luar Rangers.
2: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Boleh.
2: Kenapa nggak dijadiin aja?
0: Bener. Gitu, Bang Lingga. Awalnya?
1: Kira-kira begitu.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
2: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Oh. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
2: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya.
1: Rilisnya EP.
0: EP, oh banyak berarti ya.
1: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
1: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
1: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
1: Konsep apa nih?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
1: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
1: Cuma secara konsep keseluruhan secara artwork, secara ngebentuk ini band gitu juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
0: Oke. Player ketiga ya.
2: Kita sebutnya player ketiga.
0: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
1: Secara kreatifnya.
0: Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
1: Oke. Okay. Kalau dari gue ya, gue liatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
0: Betul.
1: EP ini 5-6 lagu.
0: Mini album ya.
1: Mini album. Hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah per harinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa. Okay. Kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih liatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
0: Oh, iya.
1: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
0: Jagoan ketiga. Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
0: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh nggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
0: Januari.
2: Okay. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain. Dan ini baru
0: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya kan, ada 3 lagu ya.
2: Setengah dari
0: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
2: Boleh.
0: Oke, nanti kita akan lanjut dulu tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
1: Okay.
0: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang. Asik. Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian nih. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih.
1: Oke.
0: Boleh-boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi.
0: Eish.
1: Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
1: Lebih seperti itu sih.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus ya. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen pro 2 gitu, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun temen pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata ya. Ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya? Ongoing gitu?
2: Ya, pasti kan kita tadi, ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul,
2: naik turun. Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin kontemplate, agama atau apa seperti apa. Sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan. Tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Balap di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
3: bawa kolok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya, gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lo pelariannya sebenarnya banyak ya?
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran after itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lo menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada ke?
2: Ah, sering banget.
0: Oh, sering banget.
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
2: Balik lagi. Terus ya, cari helm mana nih yang gua jemput.
0: Itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan,
0: jangan, jangan, jangan. Ini gara-gara Kang Dias sih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simpel dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simpel. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simpel tuh.
2: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger terus berlari sama bertahan lah.
0: Nah, harus, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke, oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya Kang ya, lo tuh membayangkan pendengar lo tuh gimana sih? Kayak misalkan lo tuh pengennya pendengar lo langsung semangat kah untuk dengerin ini, atau justru kayak lo nikmatin aja nih masa jatuh lo. Fase jatuh lo nikmatin dulu baru lo bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lo gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: Butuh waktu. So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 call me. Emergency.
0: Oke, oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak? Kalau misalkan ada yang diratapi gitu. Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama.
0: Lumayan lama.
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
1: Ya, terlalu lama lah.
0: Dua tahun? Dua tahun?
1: Enggak. Nggak
0: nyampe, nggak nyampe. Berapa?
1: Enggak dua tahun. Tiga tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
2: Mogolok.
0: Mogolok. Berapa lama kalau Kang Dias, berapa lama deh? Pasnya aja deh, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesaikan aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya Dias juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong, jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
1: Aduh, bahaya. Gawat.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, okay, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: terhadap
2: muatan.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya. Lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
1: Oh. Yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi dari Bang Lingga tuh apa? Biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik.
0: Oh, lirik
1: notasi.
0: Iya. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasinya, tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal ya,
1: di ubek-ubek lah.
0: Di ubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa gimana? Lagi senang-senang banget, bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa enggak gitu? Lo harus kita
1: sering sih.
0: Sering.
1: Sering sih. Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan.
1: Oke. Okay, connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
1: Lumayan.
0: Berapa? Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu
0: tiga hari.
1: Hari
0: ya. Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
1: Di warkop. Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Iya. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang isi Dias di situ.
0: Oh, oke.
1: Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Oh dari situ.
1: Dari situ.
0: Gitu. Baru nanya nama atau siapa namanya Kang.
1: Gitu. Hai.
0: Agak serem ya lo gitu.
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
2: Dias Bogor lo. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut golok itu.
1: Jaga-jaga bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih, kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh bang ya diceritain nanti bang?
1: Boleh bang. Boleh bang.
0: Boleh teman produser, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: Classic Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun menyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown, kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah Okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Enggak dong.
1: Gitu kan, basican pacul ya. Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya?
1: Jadi kalau dia emang benar-benar bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu. Jangan.
0: Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya, bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, ya, terus suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini nggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana?
1: Taung deng deng, taung deng
2: deng. Taung meli. Gitu.
0: agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa nih, Guys? Gitu. Oke, kalau dari Bang Lingga gimana?
2: Persif gue ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
2: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
2: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love. Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
2: Lagu Ranger.
0: Bener.
2: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah major, ceritanya lebih oke. Proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke.
2: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
2: Dan cara manage nya tadi, ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back seperti apa.
0: Oke.
2: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
2: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
2: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
2: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
2: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
2: Kan, kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, ada lagu itu kan beda kan?
0: Benar. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
2: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
2: Apalagi kayak kita Bang Ela, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
2: Sekiranya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya.
2: Oh, penyiar.
0: Saya penyiar di radio pemerintah ya.
2: Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke. Tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Gitu, pernah gak mungkin Bang Dias dulu? Pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
2: Ih bener banget.
1: Gua cangkul, gua golok, sekarang di rel. Oh udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalah yang kecil-kecil aja di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Gitu. Tena naon. Asik.
2: Everything will be alright.
0: Everything
1: tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
2: Ya, kan, ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda banget.
2: Apa mengayomi?
0: Iya.
2: Clean.
0: Lalapan banget ya.
2: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga.
2: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
2: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecil ya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke.
2: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
2: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
2: Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu. Udah keduluan sama apa-apa. Bang Lingga ya.
2: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
2: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita gak bisa hadapi ya then you die. Iya gak sih?
0: Betul.
2: Jadi mau gak mau kita hadapi. Makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Gak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu. Kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak. Nice. Gak baik juga gitu kan. Iya,
2: bukan kopi panas.
1: Bukan. Jahe.
0: Gitu ya? Lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Salah. Dari polisi yang salah ya.
1: Mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga.
2: Kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
2: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja,
2: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya benar.
2: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
2: Ya. Gak bisa lu paksain. Kalau enggak mesin lu meledak gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu. Lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati, dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
2: S3 Marketing.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke. Okay.
2: Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar semua.
1: Rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi ini?
1: Mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, okay. Cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini gak sih? Gue pengen tahu ada rencana album gak abis ini? Setelah EP?
2: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
2: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
2: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
2: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track nih.
2: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
0: Oh.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya.
2: Kira-kira begitu deh.
0: sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
2: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio.
1: Oh,
0: itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya.
1: Harusnya.
0: Ais, mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
3: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
2: Asik, all DSP?
3: All DSP, di YouTube juga bisa,
2: okay.
3: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
2: Okay.
3: Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
2: Uis.
3: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
2: Salah satu aplikasi gitu ya.
3: Jadi
2: okay.
3: Semuanya bisa didengar.
2: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
3: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
2: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Pro 2 di sosial media nih.
3: Yes.
2: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
3: Next project kita
2: next project.
3: Kita lagi in the making kan, kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
2: bulan
3: keluarin
2: depan.
3: Single sebelum EP plus.
2: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
4: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
2: Guys, apa tuh?
4: Boleh follow dong.
2: Oh iya, sosial media.
4: Sosial media.
2: Boleh.
4: TikToknya Rangers RANGR official.
2: Oke.
4: Okay. IG juga sama.
2: IG juga sama. YouTube.
4: YouTube sama.
2: Friendster.
4: Friendster sama apa ya?
2: Facebook. Ada Facebooknya Ranger mungkin?
4: Facebook sama.
2: Ada
4: juga.
2: Jualan,
4: kita di apa?
2: Jualan golok.
4: Enggak, cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas. Kita gitu. Boleh follow.
2: Di follow sosial media. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
4: Dias Alfian.
2: Bang?
3: Lingga Nugraha Court. Iya.
2: Yeah. Ada courtnya?
3: Ada.
2: Bagus. Kortela. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
3: Thank you Bang Ella.
2: Thank you banget. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekesan dari pamit and please welcome Ranger.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, di jam 9 malam ini kita masuk di program Request Time. It's time for Request Time. Jadi buat kamu-kamu yang sekarang mungkin lagi santai di rumah ya, lagi berkumpul dengan keluarga karena kebetulan hari ini juga Hari Raya Galungan. Selamat merayakan bagi umat Hindu Sedharma ya, yang ada di Buleleng, Singaraja dan juga Bali gitu ya umumnya. Semoga keberkahan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan selalu menyertai kita semua dan juga hal-hal jelek dan negatif bisa jauh dari diri kita dan keluarga semua ya. Amin, amin, astungkar. Dan teman Pro 2, ini udah ada yang langsung mengambil posisi pertama ya di request kita malam hari ini. Ada dari KEKA-nya 10 yang sekarang nama akun TikToknya ganti jadi Kak Juwita-nya 8 guys tuh. A-nya berkurang 2 ya. Pengen diputerin lagu dari Hindia katanya, Mata Air. Udah aku masukin, aman aja, enjoy. Selanjutnya ada dari Kak nggak tahu ah pusing yang juga bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Pengen diputerin lagunya Os Mulan ya katanya, judulnya Reflection. Aman aja, udah aku masukin. Selanjutnya ada Kak AB yang juga bergabung di live TikTok kita. Selamat bergabung semuanya ya. Katanya pengen diputerin lagu Teganya Kau dari Liodra. Ini memang lagunya favoritnya Kak Abe kayaknya, atau memang lagi merasakan sesuatu gitu gara-gara si dia. Entahlah ya, we never know teman Pro 2. Kepo. Oke, teman Pro 2 jangan mau kalah sampai jam 10 malam nanti tentunya di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG. Kamu bisa request melalui WhatsApp di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau seperti teman-teman

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Gege, teman Pro 2. Kita bacain request yang udah masuk di request time kita malam hari ini. Wah, ini antusiasmenya sangat-sangat tinggi sekali nih dari teman Pro 2. Thank you guys. Ini udah sampai jam berapa ini requestnya? Udah sampai hampir jam 10 ya, tapi masih ada beberapa slot kok. Aman aja. Kita bacain, ini ada dari Kak Vitamin C. Vitamin C gitu. Banyakin minum vitamin C ya, teman Pro 2, biar sehat gitu. Pengen diputerin lagu Kahitna, Titik Nadir. Dan sekalian juga ini diputerin Kahitnanya buat Kak Silent ya, temannya baik dengan Kak Esi Welviana, karena ini di requestin ya dari Kak Esi Welviana, katanya buat Kak Silent. Udah aku masukin Kahitna, Titik Nadir. Selanjutnya ada dari Kak Widya Guna, katanya sekarang lagi World Cup, jadi pengen diputerin Shakira, Dai Dai. Aman aja, enjoy. Udah aku masukin juga. Kira-kira yang menang World Cup sekarang siapa ya? Kalau kataku sih Inggris. Pede aja dulu, walaupun pemainnya masih jadi perdebatan ya. Selanjutnya ya, ada dari Kak Ya Tudah, pengen diputerin Tarot dari Fizz. Udah aku masukin juga Kak Ya Tudah ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya ini requestnya, tapi kita cicil di request lagi di segmen berikutnya ya, teman Pro 2. Sabar-sabar, dan langsung saja ini dia, Titik Nadir dari Kahitna.

0: kopi susu gula aren ya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Tarot dari Fish, teman Pro 2. Gen Z tidak percaya weton, Gen Z tidak percaya tahayul, tapi percaya tarot, iya gak? Ayo ngaku. Kita bacain lagi request yang udah masuk dari teman Pro 2 yang luar biasa banget ini ya, antriannya sampai udah penuh sampai jam 10 malam nanti teman Pro 2 di request time kita malam hari ini ya. Ini ada dari Kak Putu Arini, pengen diputerin lagu Sadrah dari Four Events. Wih, itu juga lagu favorit aku akhir-akhir ini. Kenapa ya? Nggak tahu, kepo deh. Selanjutnya ada dari Kak Redi Astini dan juga Pak Budi yang kebetulan sama-sama pengen diputerin lagu Tiara Andini, judulnya Cinta Seperti Aku. Aman aja, enjoy. Udah aku masukin juga ya ke playlist. Selanjutnya ada dari Kak Tolit. Ya, ini pengen diputerin lagu Bruno Mars, Risk It All. Yang kebetulan juga pujaan hatinya, belahan hatinya, Call of Chocolate juga ini request lagu. Tapi nanti di segmen berikutnya ya, ini dari Call of Chocolate. Sabar, sabar, ini dari Katolitnya dulu. Bruno Mars, Risk It All, udah aku masukin juga. Itu dia teman Pro 2. Ya, masih banyak request sebenarnya dari teman Pro 2, tapi seperti yang aku bilang tadi, dicicil ya, sabar. Langsung saja ini dia, Sadrah dari Four Events.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, kita bacain lagi request dari teman Pro 2 ya. Mungkin ini ada, masih ada 5 lagu ya. 3 dulu deh di segmen ini, teman Pro 2 ya. Ini ada dari Kak Ari 1818, pengen diputerin lagu Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Udah aku masukin. Ini kita pasti rada-rada agak sedikit-sedikit nostalgia gitu ya. Karena aku jujur masih ngalamin Peter Pan lagi jaya-jayanya. Dan sekarang kita dengerin lagunya Menghapus Jejakmu, asik. Selanjutnya ada dari KSI Welviana yang senantiasa bergabung di live TikTok kita ya. Rajin banget tap-tap layar juga semuanya. Thank you banget. KSI Welviana pengen diputerin lagu Judika, Cinta Ini Milik Kita. Wih, Cinta Ini Milik Kita ya. Jadi punya kita semua gitu ya maksudnya. Udah aku pilihin tuh Cinta Ini Milik Kita. Selanjutnya ada dari Kak Monstera yang sekarang nama akunnya ganti jadi Titan. Wih, keren Titan. Aku pilihin lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang. Oke, itu dia teman Pro 2. Masih ada request dari teman Pro 2 yang lain, tapi sabar ya di segmen berikutnya. So, langsung saja ini dia, Menghapus Jejakmu dari Peter Pan.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman 2, di zaman sekarang nih, kita lebih sering ngetik di HP atau laptop. Tapi ternyata nih teman 2, menulis pakai tangan masih punya manfaat besar buat otak kita loh. Saat kita menulis menggunakan pulpen dan kertas, otak bekerja lebih aktif dibanding saat mengetik. Proses ini membantu kita memahami informasi lebih dalam dan membuat ingatan jadi lebih kuat nih. Makanya, banyak orang lebih gampang hafal kalau sambil mencatat langsung dengan tulis tangan, bukan cuman sekedar nulis, tapi otak juga ikut memproses setiap kata yang ditulis nih. Jadi teman 2, sesekali coba deh kembali menulis manual. Bisa buat catatan kecil, to-do list, atau rangkuman pelajaran.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, masih di request time Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Kita bacain lagi request dua terakhir berarti ya, ini di request time kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ada dari Kak Sweety City, pokoknya ya namanya susah ini, di live TikTok kita juga ya bergabung. Ini pengen diputerin lagu Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Wih, Senja Sudut Kota, walaupun sudah malam ya gak apa-apa lah, Senja Sudut Kota mengingatkan seseorang dan kota tertentu ya, asik banget. Selanjutnya ada dari Kak Love Coklat ini ya, yang tadi juga bergabung. Masih gabung kah Kak Love Coklat? Pengen diputerin lagu Agnes Mo, judulnya Tak Ada Logika, buat Kak Tolit katanya, pacarnya yang tadi juga bergabung di live TikTok kita dan sempat juga request ya. Dan itu dia teman Pro 2, dua lagu terakhir requestan teman Pro 2 di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Jangan kemana-mana karena sehabis ini seperti biasa di jam 10 malam sampai jam 11 kita move ke program berikutnya, Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal membahas apa atau ngomongin apa ya? Ya dengerin aja lah nanti ya, surprise pokoknya ya, so-soan surprise. Dan ini dia langsung saja, Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Raja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG Teman Pro 2 ya. Sebelumnya kita sudah bergabung di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Kali ini di jam 10 ya sampai jam 11 nanti kita move ke program berikutnya, yaitu Curhat Kamu. Dan seperti biasa di sini kita buka ruang buat kamu, buat kita semuanya lah pokoknya ya, berbagi cerita, berbagi rasa, dan mungkin ngomongin atau ngobrolin hal-hal yang sering kita simpan sendiri. Buat kamu yang lagi santai malam hari ini, Teman Pro 2, siapin waktunya karena bakal ada obrolan yang dekat banget nih dengan kehidupan kita-kita anak muda. Kadang hidup membawa kita ke tempat yang jauh dari rumah, Teman Pro 2. Ada yang merantau buat kuliah, ada yang mengejar karir, ada juga yang ingin mencari pengalaman baru dan belajar lebih mandiri gitu ya. Tapi di balik cerita sukses anak rantau, tentunya ada banyak cerita kecil yang enggak selalu terlihat. Dan Teman Pro 2, jadi anak rantau itu bukan cuma soal pindah tempat tinggal. Ada proses belajar menghadapi suasana baru, bertemu orang-orang baru, sampai belajar mengurus diri sendiri tanpa selalu ada keluarga di dekat kita. Malam ini, Teman Pro 2, di Curhat Kamu, kita bakal ngobrol tentang perjalanan anak rantau. Tentang rasa kangen rumah, perjuangan beradaptasi, sampai bagaimana menemukan arti rumah ketika kita sedang jauh dari rumah. So, jangan kemana-mana, Teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pengalaman merantau, atau mungkin sekarang sedang berjuang di perantauan ya, boleh kamu sharing-sharing pengalaman, mungkin ya, unek-unek, sudut pandang, keluh kesah, suka duka, apapun itu Teman Pro 2, kamu bisa kirim di 0811-399-1054, oke? Okay? Aku ulangi, di 0811-399-1054. Aku tunggu Teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singa Raja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di curhat kamu jaga malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Singa Raja ya. Kita lanjutin teman Pro 2 terkait dengan topik kita malam hari ini di curhat kamu, yaitu suka duka perantau gitu ya. Anak rantau nih kita guys. Buat sebagian orang mungkin merantau adalah langkah besar yang penuh tantangan ya. Dari yang awalnya terbiasa ada keluarga yang membantu, mungkin ya tiba-tiba harus belajar ngambil keputusan sendiri. Apa-apa harus sendiri gitu. Menjadi anak rantau seringkali buat seseorang itu belajar banyak hal baru. Mulai dari mengatur keuangan, mengatur waktu, menjaga kesehatan, sampai belajar menghadapi masalah tanpa langsung meminta bantuan orang tua. Ada momen ketika suasana rumah terasa sangat dirindukan gitu ya. Momen-momen sederhana seperti makan bersama keluarga gitu ya, bercanda dengan adik, mungkin dengan kakak, atau mungkin dengan teman gitu ya. Atau sekedar mendengar suara orang rumah bisa menjadi sesuatu hal yang sangat berarti ketika jarak kita tuh sudah jauh gitu ya, atau jarak sudah memisahkan kita gitu. Tapi tentunya dari proses itu juga banyak anak rantau yang menemukan versi terbaik dari dirinya. Mereka belajar lebih mandiri, lebih bertanggung jawab, dan lebih menghargai setiap perjuangan yang dilakukan tentunya. Karena terkadang jarak bukan hanya tentang seberapa jauh kita dari rumah, tapi tentang seberapa banyak kita tumbuh selama perjalanan tersebut. Teman Pro 2 ya. Dan jadi ya buat teman Pro 2 yang sedang merantau nih sekarang, mungkin bisa diingat gitu. Setiap perjuangan kecil yang kamu lakukan hari ini adalah bagian dari cerita besar perjalanan hidup kamu, teman Pro 2. Karena kita gak pernah tahu apa yang kita lewati ini dengan sendirinya membentuk karakter kita, membentuk mental kita, membentuk tanggung jawab kita, membentuk pribadi kita yang menjadi yang lebih baik lagi tentunya, untuk siap menghadapi hal-hal di masa depan sana. Itu teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjutin lagi di segmen berikutnya tentunya dengan topik yang sama ya, suka duka anak perantau ini. Kalau kamu mungkin pengen share-share pengalaman dan juga hal-hal terkait dengan topik kita malam hari ini, boleh banget aku tunggu di WhatsApp kita di 0811 399 1054 ya. Aku tunggu teman Pro 2. So stay tune terus.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya kini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik.

Ada satu hal yang sering banget dirasakan anak rantau, teman berdua, yaitu rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, bahkan rindu hal-hal kecil yang dulu terasa biasa gitu di setiap harinya. Atau mungkin rindu makanan rumah, masakan ibu, rindu dimarahin ayah, rindu jailin adik, kakak. Banyak banget rindunya, teman berdua, ya, sebagai anak rantau ini. Kadang ketika sedang sibuk menjalani aktivitas, rasa rindu itu bisa tertutup oleh rutinitas yang sedang kita kerjakan gitu ya. Tapi ketika malam datang kayak sekarang nih, dan suasananya mulai sepi, hening, ini pikiran bisa duluan untuk pulang kembali ke rumah, ke kampung halaman. Iya gak sih? Banyak anak rantau yang akhirnya menemukan cara untuk tetap dekat dengan keluarga meskipun jarak memisahkan. Mulai dari rutin video call, berbagi cerita lewat pesan, sampai ya menyempatkan waktu pulang ketika ada kesempatan gitu ya. Tapi masalahnya ada juga orang-orang yang kita tuh sungkan gitu untuk menunjukkan rasa rindu kita kepada keluarga. Dan akhirnya kita kayak kesiksa sendiri aja gitu, nahan rindu sendiri aja gitu. Iya gak? Ayo ngaku, ada yang gitu kan? Selain keluarga juga tentunya lingkungan baru juga punya peran penting. Bertemu teman baru, bergabung dengan komunitas, dan membuka diri dengan pengalaman baru bisa membantu proses adaptasi menjadi lebih mudah tentunya. Karena menjadi anak rantau bukan berarti harus berjalan sendirian, teman produa. Kadang kita menemukan keluarga baru dari orang-orang yang hadir dalam perjalanan hidup kita. Kalau kamu sekarang sedang jauh dari rumah, teman produa, jangan lupa tetap menjaga komunikasi dengan orang-orang yang kamu sayang ya. Karena dukungan kecil bisa menjadi energi besar untuk terus melangkah di perantauan tentunya ya. Kita lanjut di segmen berikutnya, teman produa. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, masih di curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu kali ini ya, dengan topik suka duka anak rantau. Setelah melewati berbagai cerita dan perjuangan ya, teman Pro 2, ada satu hal yang selalu punya tempat spesial bagi anak rantau. Tahu enggak apa? Yaitu kata pulang. Sederhana memang, tapi ini sangat-sangat spesial bagi anak perantau. Karena bagi anak rantau, pulang bukan hanya tentang kembali ke sebuah tempat. Pulang adalah tentang kembali bertemu orang-orang yang menerima kita apa adanya. Kadang perjalanan jauh membuat kita sadar bahwa rumah bukan hanya sebuah bangunan, tapi juga rasa nyaman, rasa diterima, dan tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri. Iya gak sih? Tapi sebelum sampai pada momen pulang, ada banyak proses yang harus dijalani. Ada mimpi yang diperjuangkan, pengalaman yang dikumpulkan, dan banyak pelajaran yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Jadi, buat kamu-kamu, untuk kamu-kamu semua anak rantau di luar sana, tetap semangat menjalani prosesnya, tetap semangat untuk memperjuangkan mimpinya, tetap semangat untuk mengumpulkan pengalamannya. Karena setiap langkah yang kamu ambil hari ini sedang membentuk cerita hebat untuk kamu di masa depan. Itu mungkin cerita kita di curhat kamu malam hari ini tentang anak rantau, teman Pro 2. Semoga buat kamu yang lagi jauh dari rumah selalu diberikan kekuatan, kelancaran, dan tetap ingat bahwa ada orang-orang yang selalu menunggu kamu untuk pulang kembali. Terima kasih teman Pro 2, aku GG ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam, tentunya waktu Indonesia bagian tengah, sampai sekarang hampir jam 11 malam. Tapi seperti biasa, aku masih punya playlist untuk kamu-kamu menemani malam hari kamu ini, yang sepi, yang hening, untuk menemani kamu mungkin sedikit overthinking, atau mungkin rindu rumah ya, sekarang yang lagi di kosan, yang lagi di rumah atau di kamar, dimanapun itu teman Pro 2, semangat ya buat kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Abdi, Abdi, aku bawa kue nih, mau gak?
1: Wih, enak banget. Mau dong, minta satu.
0: Cuci tangan dulu dong.
1: Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya?
0: Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air.
1: Alah, gak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak gak tahu tanganku aja.
0: Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau gak cuci tangan, kamu gak boleh minta kue ini.
1: Iya, aku cuci. Mana kuenya?
0: Udah habis, kelamaan.

0: rangka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro2FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Impian adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.

kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

Yes, tu. Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, berjumpa kembali dengan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir pada kesempatan yang baik ini dalam acara Renungan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mengutip Renungan Dharma, yaitu dari Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka 21, yang berbunyi,

yang artinya tanpa mengharapkan suatu apa dengan pikiran dan hati, terkendalikan dan rela melepaskan segala miliknya, walaupun sibuk dalam kegiatan kerja jasmani, dia tidak berdosa. Umat sedharma yang kami hormati, kama dalam hal ini sama artinya dengan hawa nafsu. Pastilah ada pada setiap orang. Kama inilah yang menggerakkan orang untuk melakukan atau berbuat sesuatu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing. Kama merupakan suatu kekuatan atau energi yang membuat orang hidup dinamis, hidup lebih bergairah dan bersemangat. Kama jika dipandang dari aspek kemanusiaan merupakan hal yang alamiah. Manusia sejak lahir sudah dilengkapi dengan kama. Kama merupakan bagian integral dari sosok manusia. Jadi, kama adalah sesuatu yang netral adanya. Kama jika dipandang dari sudut moral, kama ada yang bersifat positif, yaitu kama yang terkendali, kama yang dikuasai oleh dharma atau kebaikan. Tidak masalah kama itu besar atau kecil, asalkan terkendali oleh kebijaksanaan, maka kama ini tergolong suatu hal yang baik dan benar. Sebaliknya, jika kama menjadi suatu hal yang buruk, jika kama tersebut tidak terkendali oleh kebijaksanaan dan kesadaran, kama yang tidak terkendali inilah yang dimaksud dan menjadi bagian dari sadripu, yaitu enam musuh yang tersembunyi yang ada pada setiap orang. Lima lainnya adalah kroda atau emosi kemarahan, kemudian loba, ketamakan, moha, kebingungan, dan mada, kemabukan, dan selanjutnya matsarya, kedengkian. Sadripu inilah sepatutnya kita kendalikan dan kita arahkan ke positif sesuai dengan ajaran agama dan dharma, sehingga kita mampu mencapai yang namanya kehidupan yang jagadita. Umat sedharma yang kami hormati, demikian secara singkat renungan dharma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan dharma pada saat ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusani, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Plus Pro 2 FM.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM, Singaraja.

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan usaha dari berbagai bidang yang bisa membuka peluang kerjasama atau saling mendukung dalam promosi produk.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 84 sebagai berikut.

Artinya, hendaknya jangan ia tanpa manfaat memperpanjang masa cintakannya. Jangan pulalah ia menghentikan upacara api suci karena ia melaksanakan upacara Agnihotra. Itu tidak akan menjadi tidak suci, walaupun ia adalah keluarga Sapinda dari yang meninggal. Umat Sedharma yang kami hormati, dijelaskan dalam kutipan sloka tersebut bahwa seseorang yang sedang melaksanakan upacara Agnihotra atau ritual suci lainnya, meskipun dia adalah Sapinda atau keluarga dekat dari yang meninggal, tidak akan menjadi tidak suci dalam konteks ritual. Pelaksanaan kewajiban spiritual atau karma justru melindungi seseorang dari ketidaksucian tersebut. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan.

0: 92.2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, berita pertama. Kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman yang datang langsung ke Provinsi Bali pada April 2026 menunjukkan peningkatan signifikan dan jumlah kunjungan tercatat mencapai 553.328 orang atau naik 17,21% dibandingkan Maret 2026 yang sebanyak 472.070 kunjungan. Dan peningkatan kunjungan tersebut juga didominasi wisatawan asal Australia yang memberikan kontribusi besar dengan pangsa pasar sebesar 26,46% dari total wisman yang datang ke Bali. Kondisi ini terus meningkatnya mobilitas wisatawan internasional dan sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar atau TPK hotel berbintang di Bali pada April 2026 juga mengalami kenaikan. Dan TPK hotel berbintang tercatat sebesar 57,94% atau naik 5,40% poin dibandingkan Maret 2026 mencapai 52,54%. Dan secara tahunan angka tersebut juga meningkat 0,71% poin dibandingkan dengan April 2025 yang tercatat sebesar 57,23%. Sementara itu tingkat hunian kamar hotel non bintang dan akomodasi lainnya mencapai 34,81% pada April 2026. Dan angka tersebut naik 1,49% poin dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu nomor 2, Stikes Buleleng bersama Disdikpora Kabupaten Buleleng menggelar sosialisasi sistem rujukan pelaporan kasus perundungan dan pemuktahiran SOP penanganan perundungan sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di lingkungan sekolah. Dan kegiatan yang dilebatkan berbagai pemangku kepentingan ini menjadi tingkat lanjut dari kerja sama kedua institusi untuk membangun kolaborasi Panti Helix untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Sosialisasi difokuskan pada penyamaan persepsi terkait mekanisme penanganan kasus perundungan di tingkat SD dan SMP, dan termasuk juga penguatan sistem rujukan melalui aplikasi sistem informasi anti perundung atau SIAP. Dan Sekretaris Disdikpora Buleleng Luputu Adia

Rujukan berbasis aplikasi Siap dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus perundungan sekaligus juga memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Demikian info Pro 2, aku Zadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja Tambah Terbaik.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. Disiar langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Sepeda bareng Gus Adi yang maskinya lagi ya. Pokoknya sampai weekend nanti Gus Adi temenin deh pokoknya di Sepeda ya. Gus Adi kasih tahu dari sekarang. Biar gak kaget atau bosan gitu ya. Oke, okay. Manis gue alungan guys. Kemarin udah dengan drama apa ya, bisa dibilang drama hari raya gitu ya, masih sih sampai sekarang gitu ya. Cuma kemarin sudah sembahyang, kemudian juga bertemu keluarga yang pastinya sekarang kumpul-kumpul ya dong, happy-happynya sekarang. Biasalah identik dengan manis gitu ya, liburannya pada saat hari raya Galungan guys. Wow. Jadi buat teman berdua yang punya apa ya kegiatan di Manis Galungan kali ini, mungkin bisa diceritain nih ya. Mau kemana? Atau mau melakukan aktivitas apa? Atau punya tradisi tersendiri di keluarga kamu Manis Kuningan? Kuningan tahun minggu depan ya. Bula istilahnya di minggu ini gitu loh, pada saat Galungan gitu ya, mau kemana untuk manisnya? Nyambung nih soalnya ya, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya, nyambung. Apalagi udah libur sekolah, waduh, makin dah tuh ya. Jadi buat kamu nomor berdua yang udah ini liburan, jadi makin apa ya, mungkin lebih banyak planning lah ya, mau liburan kemana gitu ya. Oke, jadi kamu bisa ceritain deh, kira-kira kamu punya tradisi apa di Manis Galungan, atau mungkin juga ada plan mau kemana nih untuk di Manis Galungan ini, kegiatannya apa aja. Bisa cerita bareng saya yang pastinya untuk di Sepeda, langsung aja di WhatsApp 0811391054, di Facebook, Instagram, dan TikTok @_singaraja, dan jangan lupa untuk di TikTok juga. Bagi pengalaman kamu nih, gimana tuh, ada tradisi atau enggak, atau mungkin juga kasih ide ke kita kira-kira ada kegiatan apa biar di Manis Galungan ini lebih seru. Oke.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Ada Kak Yanti pagi-pagi bilang kalau kemana segalungan itu nggak usah kemana-mana, cukup sama keluarga mumpung masih ngumpul katanya. Wah, masih ngumpul, mumpung masih ngumpul ya. Jadi masih ngebahas kangen masih. Jarang ketemu keluarga soalnya, keluarga besar apalagi ya. Jadi ya udah ngumpul aja dulu gitu guys. Oke. Boleh juga sih sebenarnya gitu ya, apa buat acara bareng di keluarga mungkin, atau mungkin juga ketemu kangen lagi gitu ya. Kemarin sembahyang bareng, sekarang happy-happynya bareng gitu. Oke. Usulnya bagus sebenarnya ya. Mungkin kebanyakan juga kayak gitu sih untuk sekarang gitu ya. Daripada keluar duit kemana-mana gitu kan, lebih baik ya udah bikin acara meet sederhana aja. Yang penting bisa kumpul bareng keluarga. Asik tuh Kak Yanti. Thank you ya.

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sapkerti, Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Oke, Top Radio ada, sudah ada Kakak Ira. Selamat pagi Kak Adi, aku kayaknya sudah berangkat sih. Seharusnya udah berangkat, tapi cuma sekarang masih di rumah aja, makanya bisa dengerin sepada. Rencana mau ke Kintamani, semoga aja bisa hari ini, doain ya Kak ya. Karena saudara-saudara masih banyak yang bingung, masih banyak yang belum mau ikut katanya. Oke. Semoga aja sih ada lah ya, ya jawaban untuk hari ini langsung bisa ikut ke Kintamani ya. Manis Galunggung udah pasti rame banget, soalnya pasti pertimbangannya itu ya, rame nanti ya, macet gitu ya. Oke lah, semoga jadi ya Kak Ira ya.
1: What is pemilu? Huh? Oh, the election. It's like milih ketua kelas but with more complexion.
2: Don't dumb it down, Dad. I can't understand.
1: Oh, okay, I'll explain so you can comprehend. Kamu mengerti sistem trias politika.
2: Pemisahan kekuasaan yang dibagi tiga.
1: That's right. Idealnya supaya terpimpin arif, eksekutif, legislatif, dan

kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang nggak ikut dibuang.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

di Manis Galungan kali ini, semoga menyenangkan nomor 2 ya. Dan ya pastinya buat kamu yang lagi prepare mau kemana, selamat, semoga menyenangkan. Ya pastinya hari-hari kamu dan manis ini memang, Manis Galungan ini memang berbuah manis untuk di hari ini ya, sesuai dengan nama harinya. Manis Galungan otomatis manis juga di momen kali ini untuk liburannya, entah momen apapun itu. Oke, okay? Jangan kemana-mana, nomor 2 masih ada Gus Hadi yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Sejauh aja terus.

0: buku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan, tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan, tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi, kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

0: Aja Top Radio ya. Buat kamu yang pengen tahu yang viral-viral hari ini, ya udah stay tune aja.
1: Mumet mikir cicilan sepada-sepada masih.
2: Emang boleh sespada itu?
3: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
0: Oke, Tom Freddy, ada yang viral dari mahasiswa yang namanya BEM Bersatu gitu ya. Ini viralnya sih bukan karena apa, tapi karena momennya dia sendiri yang diviralin sama warganet guys. Gara-gara BEM Bersatu ini dianggap kayak, ini kayaknya mahasiswa bayaran atau bagaimana, gak ngerti gitu ya. Ngundang apa ya, persepsi kalau ini bukan mahasiswa gitu. Nah, ditambah lagi komentar-komentar dari netizen yang ternyata itu banyak yang gak kenal gitu. Nah, ini salah satu contoh komentarnya gitu ya. Lah, ini mahasiswa kampus mana gitu ya. Terus abis itu ada juga mahasiswa yang katanya dari salah satu universitas namanya Unpam. Terus abis itu ada mahasiswa Unpam langsung yang bilang, aku ini anak Unpam tapi gak pernah ketemu dia gitu ya, gitu ya. Terus abis itu ada yang bilang juga apa istilahnya, ini kok bisa ngaku-ngaku jadi BEM, perasaan untuk di kampus ini gak ada BEM gitu guys. Ya jadinya makin kayak apa ya, kayak realita di lapangannya seperti itu posisinya sih. Memang yang pertama posisinya si universitas ini tidak punya BEM, yang kedua tidak pernah dilihat juga gitu. Makanya viral lah, gara-gara warganet sendiri yang bilang kayak gitu. Aduh, ada-ada aja ya gitu ya. Kalau misalnya mahasiswa ya kenapa bangga aja jadi mahasiswa.

Somebody told me it's harder than I thought to tell the truth.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yes, selamat Pride 2. Dan ini pastinya viral sih guys. Nggak nyangka juga sih. Tapi inilah karma sesungguhnya teman Pride 2 ya. Karma yang akhirnya dapat dapat karmanya sendiri. Tapi viralnya dan malunya se-Indonesia guys. Karena tahu gitu ya. Karena ada momen dimana seorang pengendara motor nih, posisinya dia kan jalan, terus abis itu ngelihat ada pickup yang bawa kelapa, ya, bawa kelapa ini, buah kelapa gitu ya. Mungkin mau dijual gitu kan, yang pastinya, karena banyak banget di satu pickup. Akhirnya di pengendara di belakangnya itu entah kenapa mencuri kesempatan untuk mencuri si kelapa itu. Padahal dilihat sama pengendara yang lain, dilihat banget, jadi saksi nyata banget gitu ya. Dan ternyata pada saat maling, si motor ini malah jatuh guys. Udah kelapanya gak dapat, terus dia jatuh di tengah jalan, malunya habis pokoknya. Dan itu bukan hanya malu di hadapan pengendara motor di belakangnya atau di sampingnya, malah malu se-Indonesia karena viral guys, direkam sama si pengendara dari atas atap rumah. Gila gak tuh? Menurut aku tadi gila sih, karma yang berlipat-lipat ganda. Akhirnya si bapak ini viral gitu guys, se-Indonesia pun tahu gitu ya. Aduh, gak paham deh sama orang-orang kayak gini. Sekarang maling itu terang-terangan gitu ya. Kalau misalnya maling hati pasangan kamu mungkin it's okay lah ya. Tapi ini maling kelapa guys, di depan orang banyak lagi, bukan maling sih. Udah ketahuan nyuri banget deh. Aduh, yang kayak gini-gini gak perlu dicontoh guys. Ada-ada aja.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

0: pagi teman Produa.
1: Untuk kamu yang aktif banget scroll-scroll TikTok teman Produa, hati-hati ya, karena sekarang ada modus baru penyebaran malware yang nyamar jadi video tutorial edukasi. Menurut laporan dari perusahaan keamanan Trend Micro, para pelaku pakai bantuan AI untuk bikin video yang kelihatan meyakinkan banget gitu ya, tapi isinya justru nyuruh kamu jalankan perintah berbahaya di komputer. Modusnya tuh kayak tutorial aktivasi software, tapi diam-diam mereka justru ngasih script PowerShell yang bisa install malware ke perangkat kamu. Namanya Feeder dan Stack, duo berbahaya yang bisa nyolong data login, password, sampai crypto wallet kamu. Bahkan bisa ambil screenshot dan curi kode-kode gitu teman Produa. Parahnya lagi, video ini udah ditonton ratusan ribu kali dan nyaris gak bisa dideteksi sama sistem keamanan. Jadi jangan sembarangan ikutin tutorial aneh dari akun gak jelas ya. Pastiin dulu, selalu cek sumbernya, dan kalau gak yakin, skip aja. Jangan ambil resikonya.

0: Kekerasan dapat dikatakan sebagai perilaku yang dapat mengancam diri seseorang. Kaum yang rentan dengan kekerasan ini adalah perempuan dan anak. Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak ini tidak hanya menjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya atau online. Kekerasan yang terjadi secara online ini dinamakan kekerasan berbasis gender online atau KBGO.
1: Kamu dengar berita di radio tadi enggak?
2: Hah? Enggak tuh. Aku lagi fokus ngerjain PR nih. Emang kenapa, Mai?
1: Itu tadi aku dengar katanya kekerasan terjadi bukan di dunia nyata aja loh, tapi di dunia online juga bisa.
2: Ih, serius?
1: Serius. Nih aku baru baca juga di berita online nih.
2: Mana-mana?
1: Contohnya tuh, lihat, banyak pesan-pesan instan yang dikirim ke anak-anak SD. Karena mereka rata-rata udah punya gawai dan juga punya media sosial. Wih, serem juga ya.
2: Iya loh.
1: Kekerasan berbasis gender online ini sering berdampak kepada kesehatan mental dan fisik. Bahkan ada juga nih yang mengalami manipulasi dari seorang laki-laki dewasa. Bahkan sampai, wah, mengalami pemutusan sekolah. Serem banget ya, Milo.
2: Serem.
0: KBGO menjadi tugas kita bersama bahwa saat ini perlindungan dan melindungi anak bukan saja perkara tugas orang tua, namun menjadi tugas kita bersama. Terlebih lingkungan juga harus dapat membangun situasi yang mendukung anak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Produa. Dan ini dia, ada kakak yang sempat viral gara-gara ini ya. Gara-gara dapat undian motor Vespa, guys, dari satu brand teh gitu ya. Dan kemarin itu kan lagi viral gara-gara udah dapat undian, beruntung banget gitu ya. Tapi tapinya nih masih tanda tanya tuh, waktu itu udah dikasih belum Vespanya, udah kasih belum Vespanya, atau mungkin juga sudah udah diberikan langsung apa tidak, atau udah dikirimin belum. Pada saat itu kan masih gantung tuh kontennya ya. Dan ternyata guys, beneran dong, mahal lagi harganya. Pokoknya 2 digit lah ya, hampir 3 digit tapi masih 2 digit gitu guys. Aduh, emang seberuntung itu dah, bener dah. Istilahnya kayaknya laki setahun diambil hari itu ya. Dibawain langsung ke rumahnya gitu guys. Ada lain, ada bukan selain beruntung teman berdua ya, karena lewat undian. Ya namanya rezeki teman berdua ya, kita gak bisa nebak. Yang pastinya senang sih melihat Kak Fajar akhirnya bisa senang juga. Viral deh ya.